teman Pro 2. Satu informasi menarik yang Via dapetin hari ini dari rri.co.id/Cirebon ya. Ini adalah tulisan dari kontributor kita yang ada di Majalengka, teman Pro 2, yaitu Jaja Sumarja yang cerita tentang jejak listrik di Majalengka ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada yang dengerin Via dari Majalengka nih pagi hari ini nih, gemerlap listrik yang sekarang menerangi sudut-sudut kota Majalengka itu ternyata menyimpan jejak sejarah yang panjang banget gitu ya. Dan cerita tentang penerangan ini berawal dari lembaran arsip kolonial yang tercatat hampir satu abad yang lalu gitu. Dan gagasan menghadirkan listrik ke wilayah Majalengka ini diungkap udah dirancang sejak era penjajahan India Belanda ya. Dan ini buktinya dari dokumen surat kabar yang tertanggal 16 Mei 1936 yang berjudul Hetlik van Majalengka, atau kalau diterjemahkan adalah cahaya untuk Majalengka. Dalam arsip ini teman Pro 2, pemerintah kolonial disebut lagi membahas proyek elektrifikasi buat Majalengka dan kawasan sekitarnya. Kemudian narasi pembuka koran ini bahkan menyampaikan optimisme yang kala itu jadi harapan baru gitu buat masyarakat, teman Pro 2. Jadi kalau diterjemahkan ya beberapa kata-katanya dari surat kabar tersebut adalah berbunyi gini kurang lebih. Ada kabar baik yang sedang dipersiapkan bagi penduduk Majalengka dan sekitarnya. Saat ini tengah berlangsung perundingan mengenai elektrifikasi kota ini. Jadi dulu laporan ini berbahasa Belanda gitu ya. Dan dua perusahaan disebut terlibat dalam pembahasan sebagai calon pemasok tenaga listrik, yaitu NI Gas Macapi, kemudian aja ada GEBEO. Nah, rencana ini nggak cuma menyasar pusat kota Majalengka, tapi juga merangkul wilayah Kadipaten dan Jatiwangi dalam satu sistem kelistrikan yang terpadu gitu, teman Pro 2. Tapi dibalik ambisi proyek besar tersebut terselip skenario alternatif. Kalau misalnya ekonomi pada saat itu dinilai nggak layak ya, pemerintah kolonial mempertimbangkan membangun perusahaan listrik skala lebih kecil yang cuma melayani Majalengka aja. Bahkan pemerintah kabupaten disebut siap mengambil alih proyek dan mengelolanya secara mandiri kalau misalnya swasta nggak mau lanjutin gitu. Dan rancangan proyek ini udah disiapkan sama Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Air Hindia Belanda, itu menandakan keseriusan rencana tersebut. Jadi kalau misalnya kita cek dari arsip kolonial ya, nggak jelas ini secara pasti akhir dari proyek elektrifikasi di wilayah Majalengka. Dan dokumen tersebut juga belum mengungkap apakah proyek benar-benar terrealisasi pada masa penjajahan atau baru terwujud setelah Indonesia merdeka. Nah, jejak sejarah ini kemudian diperkuat sama penelusuran pegiat sejarah Majalengka ya, yaitu atas nama Nana Rohmana atau yang akrab dipanggil Naro. Berdasarkan data yang dia kumpul ini, teman Pro 2, peresmian jaringan listrik pertama di kota Majalengka diduga sudah ada di 14 Februari 1937. Artinya satu tahun sejak ada rencana tersebut gitu ya. Nah, nggak cuma ada arsip tertulis, memori tentang listrik masa kolonial juga hidup dalam cerita lisan gitu ya. Karena Naro ini cerita ayahnya dulu tuh suka cerita ke dia tentang keberadaan tiang listrik di Jalan Satari yang bahkan menjadi saksi bisu masa perang seperti itu. Ada dokumentasi foto peninggalan Belanda yang nunjukin pernah berdiri gardu listrik di kawasan Andir ya, yang dikenal sama nama Sentral. Nah, bangunan tersebut teman Pro 2 menurut cerita yang berkembang dihancurkan sama para pejuang Majalengka di tahun 47 sebagai bagian dari dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi kemungkinan besar ada di tahun 1937 ya, artinya adalah sebelum Indonesia merdeka. Seperti itu kalau misalnya kita punya banyak sekali catatan-catatan bersejarah gitu ya, arsip gitu, kita jadi bisa baca ulang terus jadi tahu ya, oh sejarahnya dulu begini gitu ya. Ini menarik kalau misalnya kamu kalau teman Via ada yang suka main ke sebelah RRI maksudnya ke perpustakaan, itu di situ banyak banget dokumentasi kalau misalnya kamu pengen tahu lebih banyak lagi tentang kota Cirebon. Yuk, siapa kira-kira yang mau menjelajahi
masa lalu juga kayak kontributornya RR Cirebon nih teman Produa, mungkin nanti kita bisa menemukan hal yang wah ternyata dulu begini ya, canggih banget gitu. Ternyata zaman dulu udah terpikirkan hal-hal seperti itu. Kalau Via sih cuman sejauh ini yang paling menarik ya dari temuan arsip yang pernah teman Via share itu adalah kawasan Sukalila ya. Kalau sekarang kawasannya kayak kumuh, bahkan beberapa hari belakangan, beberapa bulan terakhir ya kan, lagi mulai dibenerin gitu karena banyak sekali perubahan di situ. Ternyata dulunya di era kolonial Belanda itu adalah kawasan rumah-rumah mewahnya Belanda. Jadi mereka tuh suka tinggal di depan sungai dan rumahnya di fotonya ya pada saat itu ya bagus-bagus. Kayaknya seru juga ya kalau di daerah situ.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh iya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.
1: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Produaf ya, yakin banget kalau banyak di antara kalian semuanya itu suka minum kopi gitu ya. Tapi tahu nggak sih waktu terbaik buat konsumsi kopi biar efek kafeinnya itu nggak ganggu aktivitas harian kamu ya? Ini informasinya dari Dr. Roni Maretianto Santoso SPJP yang membeberkan gitu ya, waktu terbaik buat mengonsumsi kopi biar gak ganggu aktivitas kamu. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis jantung ya, subspesialisasi konsultan kardiovaskular intervensi ya. Konsultan kedokteran vaskular ini mengutip sebuah studi yang menganjurkan meminum kopi sebelum jam 2 siang gitu. Jadi minum kopi di waktu tersebut menurut dari studi itu ya udah diterapkan sama para generasi terlebih dahulu. Jadi waktu tersebut direkomendasikan karena bisa mengurangi resiko gak beraturnya irama jantung ataupun pola tidur kamu ya, karena kafein dalam kopi itu mengandung simpatomimetik yang meningkatkan efek saraf simpatik sehingga jantung kita itu jadi lebih berdebar-debar. Kemudian batas konsumsi kafein yang terbilang masih aman adalah di bawah 50 mg per hari atau sekitar 1-2 cangkir kopi ya teman Pro 2. Dan hal yang perlu diperhatikan sama masyarakat tuh bukan dampak buruk dari banyaknya jumlah kopi yang dikonsumsi, melainkan komponen yang ditambahkan di dalamnya gitu. Karena sekarang ini kan banyak banget gitu ya orang yang minum kopi dengan nambahin creamer, nambahin busa susu atau foam gitu ya, nambahin susu atau gula atau sirup rasa-rasa gitu ya dalam takaran yang berlebihan. Nah, kalaupun konsumsi kopi dalam bentuk latte, Dr. Roni bilang ya susu yang dipakai tuh bukan susu oat ataupun rendah lemak ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen bisa mengkonsumsi kopi dalam jangka waktu panjang, itu disarankan adalah dalam bentuk americano. Jadi udah espresso ditambahin sama air gitu ya. Itu dianggap lebih sehat untuk bisa dinikmati tanpa tambahan apapun lagi teman Pro 2. Kemudian kalau dari laman health ya, bilang kalau dua waktu terbaik buat menikmati kopi itu sekitar jam 9:30 pagi sampai dengan jam 11:30 siang ya. Dan studi nunjukin kalau hormon kortisol yang bertanggung jawab atas kewaspadaan tuh mulai meningkat secara alami pada jam-jam awal pagi gitu ya, mencapai puncaknya tepat sekitar waktu kita kebangun teman Pro 2. Dan kadar kortisol tersebut akhirnya menurun seiring berjalannya pagi dan orang mungkin merasa kurang waspada ya. Nah, itu bisa jadi waktu yang tepat buat kamu bisa menikmati secangkir minuman berkafein favorit kamu. Salah satunya adalah kopi itu tadi ya. Tapi menunda konsumsi kopi sampai setelah sarapan juga bisa jadi langkah cerdas, karena beberapa orang itu bisa mengalami ketidaknyamanan pencernaan ketika minum kopi waktu perutnya tuh masih kosong. Jadi harus dilapisin makanan dulu gitu teman Pro 2 ya. Nah, kemudian waktu baik berikutnya adalah sekitar jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Nah, di waktu-waktu tersebut banyak orang tuh ngalami penurunan energi beberapa jam setelah makan gitu ya. Nah, penurunan energi setelah makan siang ini adalah fenomena umum yang juga dikenal sebagai kantuk pasca makan. Jadi secangkir kopi di tengah sore hari mungkin tepat gitu ya buat meningkatkan kewaspadaan dan juga fokus mental kita waktu nyelesain pekerjaan teman Pro 2. Tapi biarpun demikian, ada kemungkinan kalau secangkir kopi di sore hari mungkin juga gak cocok buat semua orang ya. Karena seseorang punya toleransi kafein yang rendah, hal tersebut mungkin bakal berdampak lebih besar pada waktu tidur kamu.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Masih dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi hari ini ya teman Pro 2, yaitu 15 Juli 2026, ya udah hari Rabu aja. Perasaan baru kemarin hari Senin ya, tiba-tiba udah Rabu aja nih teman Pro 2. Ya aduh, kenapa sekarang ini jalan ya waktu tuh cepet banget gitu ya teman Pro 2 ya. Ya tapi ya mau gimana lagi, emang hidup itu berjalan gitu ya, berputar terus waktunya ya. Baiklah, masih bagi-bagi informasi lagi ya buat kamu di pagi hari ini. Ada gak yang hobi makan ubi rebus gitu ya, atau merasa justru kayak aduh benci banget deh makan ubi rebus? Nah jangan sedih, ternyata konsumsi ubi rebus secara rutin itu bisa ngasih pasokan energi instan yang sehat loh buat badan kamu teman Pro 2. Jadi makanan penuh nutrisi ini masih bisa jadi pilihan karbohidrat kompleks yang jauh lebih baik ya daripada nasi putih gitu. Dan kandungan serat yang tinggi di ubi rebus itu bisa menyehatkan sistem pencernaan kamu dengan optimal ya. Jadi kamu bakal terhindar dari masalah sembelit sekaligus menjaga lambung tetap nyaman sepanjang hari. Dan ubi rebus kaya akan beta karoten ini sangat efektif ya buat jaga ketajaman fungsi penglihatan ya. Dan zat alami ini bakal dirubah sama badan buat jadi vitamin A untuk memelihara kesehatan mata kamu. Terus indeks glikemiknya juga rendah, jadinya aman deh dikonsumsi sama penderita diabetes. Nah makanan ini juga bisa bantu kontrol kadar gula darah kamu biar gak melonjak secara drastis setelah makan ya. Dan kehadiran senyawa antioksidan dalam ubi rebus berperan penting dalam menangkal radikal bebas berbahaya. Jadi kulit kamu tuh bakal kelihatan lebih cerah sekaligus terlindungi dari tanda-tanda penuaan dini. Aduh ini menarik banget nih buat cewek-cewek ya. Terus juga ada kandungan kalium yang melimpah di ubi rebus, itu baik buat jaga tekanan darah tetap stabil ya. Dan ini berdampak positif dalam menurunin resiko penyakit jantung dan juga stroke teman Pro 2. Kalau misalnya ada di antara kamu lagi jalanin program diet ya, ubi rebus bisa ngasih efek kenyang yang bisa bertahan lebih lama gitu loh. Jadi kamu bisa ngontrol porsi makan dengan lebih gampang tanpa perlu ngerasa kelaparan lagi. Dan proses pengolahan dengan cara direbus itu memastikan semua kandungan vitamin dan mineralnya itu gak banyak terbuang ya. Jadikan kuliner tradisional ini sebagai menu sarapan sehat kamu demi investasi kebugaran jangka panjang. It don't matter.

0: 97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Tepat 30 menit lepas dari jam 8 pagi ya, waktunya kita update informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Cayu Maja Kuning hari ini, teman Pro 2, Rabu 15 Juli 2026, ya, bersama dengan rekan-rekan dari BMKG Kertajati. Dan hari ini kita akan mendengarkan laporan dari Kak Evi Diana ya, dari BMKG Kertajati. Silahkan Kak Evi, informasinya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah Cayu Maja Kuning berlaku Rabu 15 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga malam hari diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang serta panas terik pada siang hari. Kami menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, serta tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG, serta media sosial BMKG Kertajati. Demikian perkiraan cuaca hari ini saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Evi Diana dari BMKG Kertajati atas laporan perkiraan cuacanya hari ini.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Tapi penampilan penyerang Norwegia yaitu Erling Haaland di Piala Dunia tahun ini ternyata menginspirasi banyak orang tua di Peru buat menamai bayi mereka dengan nama yang sama. Jadi striker dari Manchester City ini jadi idola banyak penonton gitu ya, setelah berhasil membawa Norwegia sampai perempat final Piala Dunia 2026. Nah, tahu nggak julukannya Haaland apa nih teman Pro 2? Ternyata dia punya nama julukan The Android ya. Jadi penyerang Manchester City yang usianya sekarang ini 25 tahun itu memang jadi salah satu pemain paling bersinar gitu ya di Piala Dunia 2026. Dia ini sukses mencetak 2 gol waktu Norwegia berhasil menundukkan Brazil ya. Ini adalah sebuah kemenangan bersejarah yang mengantarkan tim berjuluk The Vikings itu lolos ke perempat final Piala Dunia buat pertama kalinya gitu. Jadi nama Haaland itu dianggap para orang tua di Peru jadi berkah gitu ya buat bayi mereka. Nah, kalau dicek dari Registry National Identification gitu ya, dan juga status sipil Peru, mungkin kalau di sini tuh diseduk capilnya gitu ya. Totalnya ada 559 bayi bernama Haaland, dan rinciannya ada yang diberi nama lengkap Haaland, ada juga yang dikasih nama belakangnya aja seperti itu. Dah, ada 468 bayi baru lahir didaftarkan dengan nama belakang Haaland. Sementara 91 bayi lainnya tuh lengkap banget pakai nama depannya, yaitu Erling teman Pro 2. Nah, ini ada juru bicara dari Dukcapil setempat gitu ya, bilang kalau bintang-bintang besar sepak bola selalu jadi inspirasi terbesar bagi masyarakat Peru buat mengasih nama yang berkesan buat anak-anak mereka ya. Jadi fenomena ini membuktikan betapa besarnya pengaruh sepak bola dalam kehidupan sehari-hari warga Peru, teman Pro 2 ya. Nah, pihaknya juga memaparkan bahwa lonjakan pendaftaran nama ini terjadi di beberapa minggu setelah berlangsungnya Piala Dunia 2026 dimulai ya, terutama setelah timnas Norwegia berhasil melaju sampai babak perempat final. Seperti yang kita tahu ya, kemarin ini kan Norway berhasil menaklukkan Brazil. Kita tahu Brazil itu kan negara yang gede banget gitu loh sepak bolanya. Bahkan banyak legenda lahir dari Brazil gitu ya. Mungkin itu yang membuat orang tua di Peru untuk menamai anak-anaknya dengan nama-nama pemain bola di Pildun 2026 ya. Terus fenomena ngasih nama anak berdasarkan nama-nama pemain bola itu sebenarnya udah jadi tradisi lama ternyata di Peru sana ya. Jadi sekarang ini tercatat ada warga sana yang sekitar berapa nih ya, 3.402 warga namanya adalah Messi. Termasuk 292 lainnya itu pakai nama lengkapnya Lionel Messi, seperti itu teman Pro 2. Terus nama-nama bintang dunia lain yang populer banget di negara ini adalah Cristiano Ronaldo. Selanjutnya pasti udah bisa ditebak ya, pasti adalah Mbappe. Dan pemegang rekor terbanyak itu 33.000 orang, itu namanya Neymar teman Pro 2. Terus ada juga yang ngasih nama anaknya tuh Yamal ya. Dan pihak pencatatan sipil menegaskan bahwa mereka ini gak bisa dan gak akan pernah melarang masyarakat mereka pakai nama-nama tersebut, karena itu adalah hak dari orang tuanya gitu ya. Dan demam nama Haaland ini diprediksi masih bakal terus meningkat pesat seiring langkah Norway di turnamen. Tapi sayangnya harus berhenti ya ketemu sama Inggris. Sedih banget Vietnam, termasuk yang sedih Norway pulang. Tapi gimana ya, dua-duanya sih suka ya, Norwegia suka, Inggris suka. Jadi sebenarnya siapapun yang berhasil melaju ke babak selanjutnya, semuanya aku suka. Baiklah, kita tinggalin dulu informasi dari nama-nama Haaland ini teman Pro 2 ya. Nanti Via bakal balik lagi dengan informasi selanjutnya. Jadi tetap di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling

0: We never had the money.
1: Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tersisa waktu 15 menit lagi ya. Sepadanya nemenin kamu aktivitas pagi hari ini. Mungkin sekarang kamu udah pada nyampe di kampus gitu ya, di kantor gitu teman Pro 2, atau apapun aktivitas kamu pagi hari ini gitu kan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sebelum nanti move ke kegiatan selanjutnya. Apa kegiatan kamu di hari Jumat ini teman Pro 2? Pasti Fia yakin banyak banget ya. Ada yang mulai rajin nge-gym ya kan. Mungkin ada yang lagi sidang proposal skripsi gitu kan, yang kemarin di cancel sama dosennya. Semangat deh buat kamu ya. Tapi apapun aktivitas kamu nih, Fia siap nemenin kamu ya di hari ini 15 Juli 2026 ya. Jangan lupa kalau misalnya nanti kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya, sampai dengan jam 12 siang teman Pro 2. Dan selanjutnya informasi yang mau Fia bagiin buat kamu ini datangnya jauh banget ya, dari Antartika seperti itu. Jadi ini adalah kabar baik ya, karena para ilmuwan kembali menemukan kalau ada robot bawah air yang berhasil mengonfirmasi bahwa sekitar 60 juta sarang aktif ikan es masih bertahan di dasar laut Weddell ya. Ini menjadikannya salah satu koloni perkembangbiakan ikan terbesar di dunia. Nah, robot bawah air ini menghabiskan waktu 48 jam menjelajahi dasar laut di bawah lapisan es buat memantau kondisi koloni yang pertama kali dipetakan di tahun 2022, teman Pro 2. Dan hasil pengamatan nunjukin kalau koloni tersebut

tetap stabil ya, dan kepadatan sarang masih berada di kisaran satu sarang buat tiap 4 meter persegi di area yang disurvei. Nah, ini nanda ini kalau populasi tersebut bahkan gak mengalami penurunan ataupun perpindahan sejak pertama kali didokumentasikan ya. Selain itu, para peneliti menemukan suhu dasar laut di bawah di kawasan tersebut sekitar 2 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan perairan laut dalam di sekitarnya. Jadi biarpun kelihatannya kayak kecil ya, perbedaan suhu ini ternyata penting banget karena menciptakan kondisi ideal buat perkembangan si telur-telur ikan yang ada di situ, teman Pro2. Nah, robot bawah air ini kan dilengkapi sama kamera beresolusi tinggi gitu ya. Dan dia ini mampu merekam sampai 20 gambar per detiknya. Dan teknologi ini memungkinkan para peneliti memetakan koloni secara lebih rinci dibandingkan survei sebelumnya. Nah, rekaman menunjukkan setiap sarang itu punya diameter sekitar 75 cm ya, dan rata-rata berisi sekitar 1.700 telur, teman Pro2. Selama menjalankan misi, si robot air ini melayang pada ketinggian sekitar 1,5 meter di atas dasar laut ya. Dengan bantuan sonar, terus ada pemindai laser dan sistem kontrol daya apung, kendaraan ini menghasilkan peta 3 dimensi dari kawasan pengembangbiakan tersebut, teman Pro2. Dan analisis nunjukin kalau jarak antar sarang tuh rata-rata cuma sekitar 22 cm ya. Ini artinya kepadatan koloninya di sana itu sangat tinggi ya. Dan berdasarkan estimasi biomasa, koloni ini diperkirakan menyimpan sekitar 60 ribu ton biomasa hidup.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: kolaborasi dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif ya, yang tahun lalu tuh viral banget ya. Kira-kira di bulan Juli, berarti udah pas usianya 1 tahun lagu ini ya. Dan ini adalah lagu terakhir kita bagi hari ini di Spada 15 Juli 2026 ya, tahun Pro 2. Tapi nanti masih barengan sama Via Pro 2 hitlistnya ya. Tempat kamu bisa request lagu mancanegara atau lagu Indonesia favorit kamu ya. Langsung aja WhatsApp ke 0811-2020-937 teman Pro 2, untuk bisa dukung jagoan-jagoan kamu yang ada di chart mingguan kita ya. Vianya pamit dulu sebelum nanti kita lanjut lagi ke Pro 2 hitlist ya. Teman Pro 2, pastiin kamu stay tune di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

0: Bekasi, Harina, Relasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: superación, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Lebu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih

Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Barengan sama Via lagi ya, kali ini di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang. Tempat kamu bisa request lagu mancanegara Indonesia favorit kamu ya. Langsung aja kirim WhatsAppnya di 08 11 20 20 937.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Satu original soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2. Karena ini soundtracknya film yang high fashion gitu ya. Jadi video klipnya juga ikut-ikutan high fashion. Ada di channel YouTube-nya Lady Gaga nih, teman Pro 2. Runway. Baiklah teman Pro 2, pengen dengerin lagunya siapa di siang hari ini, boleh langsung WhatsApp ya, ya. Di 08 11 20 20 937. Sampai nanti jam 12 siang ya. Boleh mancanegara, boleh juga Indonesia ya. Kalau misalnya lagu lama, jangan terlalu lama ya, takutnya gak ada di songbank kita hari ini ya. Baiklah, kita sapa lagi yuk yang udah gabungan di 08 11 20 20 937. Selamat siang. Ada Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya Sabrina yang haha. Baiklah, udah masuk di playlist via hari ini ya. Terus ada Lara ya, apa kabar Lara? Lara pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Merelakan. Sebentar, diintip dulu ya. Karena Angie-nya disiapinnya yang baru ya, yaitu adalah apa tadi judulnya ya, Remuk ya kalau nggak salah ya. Baiklah, Merelakannya ada. Baiklah, nanti via puterin ya. Ini adalah lagunya Angie Carvalho yang tahun 2025 ya. Oke, terus abis itu ada hey kamu, kamu salah nama radio. Kayaknya kamu kopas ya. Coba sapa kita ulang lagi ya. Kenrisnya, bentar nanti dicek dulu ya. Kenris yang semesta, apakah udah masuk di playlist hari ini? Sebentar. Kenris yang belum masuk, adanya Samuel Cipta. Gimana? Mau dengerin yang mana kamu? Gak ada namanya lagi ya. Baiklah, kita sapa lagi selanjutnya. Ada Tia dari Berbinar, pengen dengerin lagu hahanya Sabrina Leonor. Baiklah. Terus ada Karina, Karina juga Berbinar. Semuanya berbinar-binar hari ini ya. Baiklah, gak usah lama-lama lagi, saya kita berbinar-binar bareng ya. Ini dia Sabrina Leonor. Haha.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist ya. Tersisa waktu 30 menit lagi aja buat kamu bisa request lagu favorit kamu di 08 11 20 20 937 ya. Buat hari ini Rabu 15 Juli 2026. Kita sapa lagi yuk yang udah WhatsApp di 08 11 20 20 937 ya. Ada Karina. Karina pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Udah diputerin tadi ya, yang judulnya adalah Haha. Baiklah, selanjutnya ada Zulfikri yang pengen dengerin lagunya Dul Jelani. Dul Jelani sebentar, belum masuk di playlist nih hari ini. Boleh request yang lainnya lagi ya Zulfikri ya. Langsung WhatsApp aja di 08 11 20 20 937. Terus ada Zulia. Zulia katanya pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk, tapi sorry banget Angie-nya tadi udah diputerin di request sama Lara yang Merelakan ya. Zulia berarti boleh request lagi ya di 08 11 20 20 937. Terus ada siapa lagi nih ya? Oh, ada Lara. Makasih ya kau udah diputerin lagunya. Sama-sama Lara, selamat melanjutkan aktivitas kamu siang hari ini ya. Terus ada siapakah ini namanya? Sebentar, ada Aris ya. Oh, kalau gak salah dari Majalengka ya. Baiklah Mas Aris, nanti bakal via puterin Bernadianya. Mau yang mana? Sebentar, sambil dicek dulu ya. Bernadianya hari ini yang disiapin Rabun Jauh ya, lagi ada di chart kita ya. Baiklah, thank you yang sudah kirim WhatsApp di 08 11 20 20 937. Kita ke satu lagu ini dulu deh, udah di request sama Saris ya di Majalengka, pengen dengerin lagunya Bernadia. Via pilihin yang ini ya, Rabun Jauh.

0: 4 tahun lalu.
1: Kok kamu masih di sini?
2: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
3: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
2: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

11 siang ya teman Pro 2, dan yang barusan aja kamu dengerin ini adalah Luis Capaldi, Stay Love, lagu barunya dia ya. Kalau teman Pro 2 udah nonton video klipnya di channel YouTube-nya dia gitu ya, kalau kita dengerin liriknya tuh sebenarnya ini kayak cinta-cintaan antara pasangan gitu ya, tapi video klipnya itu membahas hubungan kasih sayang antara orang tua yang udah lansia, gimana kita ini anak yang kerjaannya tuh udah banyak gitu ya, tapi tetap bisa merawat orang tua yang lansia yang gak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak balik lagi merawat bayi gitu teman Pro 2. Aduh, jadi menangis lihat video klipnya ya, ikutan terharu. Baiklah, kita tinggalin dulu deh Luis Capaldi-nya, dan ini masih ada di chart kita ya, International Top 20, cuman Via lupa ini udah ada di nomor berapa. Nanti kamu harus pantengin ya, hari Sabtu jam 3 sampai dengan jam 4 sore ya. Kita sapa lagi yang udah gabungan di 08 11 20 29.

37 ya. Ada Mas As di Klangenan. Mau dengerin lagunya Sesi Foto, terima kasih. Tapi sorry banget belum masuk di playlist kita ya. Mas As boleh request lagu yang lainnya lagi ya. Karena tersisa waktu ya dikit banget nih, sekitar 10 menit aja di Pro 2 Hitlist edisi hari ini 15 Juli 2026. Kita kenalan dulu deh sama lagu yang satu ini. Jadi single terbarunya seorang Ariana Grande setelah kemarin ini sibuk banget main film ya. Ini dia, Hate That I Made You Love Me.

Thank you banget yang udah request lagu favorit kamu ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist hari ini. Bentar lagi bakal ada Gina nemenin kamu di Santai Siang ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Waktunya Gina nemenin kamu di santai siang. Gina punya banyak informasi yang mau Gina share ke kamu siang hari ini. So pastiin tetap di sini, stay tune di 97,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Satu trofi, ribuan drama, dan jutaan pasang mata. Itulah Piala Dunia. Taukah Anda, sejarah mencatat tahun 1930 sebagai awal mula kompetisi ini di Uruguay. Namun, salah satu momen paling tidak terlupakan terjadi pada tahun 1986 di Meksiko. Dunia teranyak saat gol tangan Tuhan Diego Maradona tercipta melawan Inggris. Sebuah aksi yang dianggap kecurangan sekaligus kejeniusan di saat yang bersamaan. Tidak hanya itu, Brazil masih memegang rekor sebagai kolektor trofi terbanyak dengan 5 gelar juara. Sebuah simbol dominasi sepak bola Amerika Latin di panggung dunia. Dari Uruguay hingga ke seluruh penjuru bumi, Piala Dunia bukan sekedar olahraga. Ini adalah tentang kebanggaan dan air mata yang menyatukan bangsa.
4: Ngerti Bola.

0: makanan pedas. Makanan pedas rasanya udah jadi makanan yang mendarah daging, edeh. Sama lidahnya orang Indonesia ya. Kayaknya hanya sedikit orang yang tidak suka makanan pedas gitu ya. Makanya itu kenapa ya, kalau misalnya kita makan tuh kayak ada yang kurang gitu kalau misalnya gak ada pedes-pedesnya. Tapi kira-kira makanan paling pedas itu ada di mana ya? Di negara apa aja? Ini ada 5 hidangan terpedas di dunia. Yang pertama ternyata ada hot wings. Ya, hot tau artinya panas ya kan? Les pedes, hidangan chicken wings atau sayap ayam ini terkenal pedas yang meninggalkan sensasi pedas di lidah. Jadi hot wings ini sering dipakai dalam tantangan makanan. Umumnya punya tingkat kepedasan sampai 2 juta Scoville Head Units atau SHU karena pakai cabai Carolina Reaper. Dari Nespresso.com nih teman pro 2, ada 5 hidangan terpedas. Tadi ada hot wings, yang kedua ada sambal asal Indonesia, ya sambal cobek ya. Biasanya sih sambalnya kalau Indonesia tuh banyak sih, ada sambal bawang, sambal dadak ya. Dan ini menurut orang-orang diklaim sebagai makanan yang terpedas di dunia. Terus juga ada pal kari ya. Pal kari ini makanan pedas bergaya Inggris Bangladesh, terkenal juga ya sebagai salah satu kari paling pedas di dunia. Kemudian ada griot. Griot ya, hidangan khas Haiti ini tergolong makanan terpedas. Jenisnya ini berupa potongan daging wahu babi yang dimarinasi dalam bumbu rempah, habis itu digoreng ya. Griot ini yang udah digoreng disajikan dengan pisang goreng dan acar pedas atau piktis namanya. Agak-agak tidak familiar kayaknya ya kalau misalnya di lidah orang Indonesia, tapi ini diklaim rasanya pedes. Terus ternyata yang terakhir ada makanan khas Indonesia lagi, yaitu otak-otak pedas ya. Hidangan ini sebenarnya terbuat dari cincangan daging ikan tenggiri yang dibungkus daun pisang. Umumnya makanan ini disajikan dengan saus kacang atau kuah asam pedas. Nah, si saus kacangnya ini yang dibuat dengan cita rasa pedas yang gak bisa ditolerir banyak orang, apalagi kalau dia ini ada di apa, berada di daerah khasnya ya, daerah asalnya itu di Kepulauan Riau, yang katanya punya rasa yang lebih otentik daripada otak-otak di tempat lainnya. Kalau menurutmu makanan terpedas versi kamu apa sih teman Pro 2?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: api hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sam Smith kita taunya dia adalah seorang penyanyi ya, tapi ternyata ternyata dia itu punya akun khusus yang suka di membagikan aktivitasnya sebagai foodies ede, alias content creator makanan, food vlogger ede. Bisaan begitu ya Sam. Sam Serve nama akunnya. Buat kamu yang mungkin belum tahu ya, nama akun kulineran Sam Smith itu @sam.serve. Dan sekarang udah dapat udah punya 213.000 followers. Udah ada 17 video di sana. Nah, dia ini awalnya ya iseng-iseng konten deh. Dia ngenalin kondimen favoritnya, Lao Gan Ma, yang merupakan chili oil populer dari Cina. Smith bilang kalau saus ini cocok dinikmati dengan beragam hidangan. Abis itu dia makan lagi di sebuah restoran Cina. Restorannya namanya Mission Chinese Food di San Francisco, Amerika Serikat. Dia makan nasi, buncis, pokoknya ada satu menu lah yang isinya itu. Nah, pada video lainnya Sam Smith mengunggah momen menikmati sandwich, burger hingga kuliner Jepang. Saat kuliner di Jepang dia terlihat mengunjungi beberapa restoran. Bo, keren ini ya. Jadinya si Sam Smith ini punya second account khusus untuk kulineran. Kalau kamu teman bro 2 punya second account khusus apa? Stalking mantan kah?
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini Kitty.
1: Oh, pantesan ada bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia sekaligus jadi babak akhir dari pesta bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: final aja, ya kan? OMG. Ternyata ada siapa ya? Spanyol yang memastikan diri masuk ke babak final. Spanyol nanti sama siapa sih? Argentina ya? Bener enggak? Coba Gina, pastiin dulu ya. Karena kurang update akhir-akhir ini. Belum tahu ya sama siapa ya? Ayo, siapa menurut kamu? Apakah bersama Argentina nanti Lamine Yamal sama Messi? Bener enggak ya? Kan Lamine Yamal itu adalah salah satu bayi yang salah satu lagi. Waktu bayinya maksudnya pernah foto sama Messi, kayak bisa recreate foto enggak sih kalian berdua kalau masuk final? Kita tunggu aja ya, karena belum ya teman Pro 2. Yang jelas, seremoni penutupan Piala Dunia nanti bakal bertabur star les bintang. Ada Laura Pausini, ada Nicole Serzinger. Apa sih? Ada Robbie Williams, ada Aisau Speed juga, ada Tom Cruise katanya. Apa ini Tom Cruise kira-kira? Apakah dia akan jumping dari helikopter seperti filmnya Mission Impossible? Nggak tahu sih, nggak ada yang impossible juga ya buat seremoni penutupan Piala Dunia nantinya. Terus juga nanti ada Jennifer Hudson katanya ya, yang akan menyanyikan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Banyak ya, dan ada nama-nama lainnya. Seremoni penutupan Piala Dunia sendiri dimulai 90 menit sebelum sepak bola dimulai. Penonton dengan tiket sudah diizinkan berada di tribun lebih awal untuk menikmati pertunjukan. Wow, mantap. Ada Justin Bieber juga ya kabarnya ya. Kita tunggu aja deh siapa aja yang bakalan tampil nanti pastinya hari Minggu 19 Juli sore atau Senin 20 Juli dini hari. Kira-kira kamu tidur enggak tuh ya?
1: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Kasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah,
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecer seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Nomor 2, sebelum kita melangkah ke babak final Piala Dunia, ada Inggris dulu nih yang akan melawan Argentina di semifinal yang akan berlangsung nanti malam. Subuh. Dini hari jam 2. Ya, jadi Thomas Tuchel dan Lionel Scaloni jelas ingin menurunkan kesebelasan terbaik demi satu tiket ke final. Gawang The Three Lions masih akan dikawal oleh Jordan Pickford. Kiper Everton itu akan dibantu dua bek tengah, yaitu McGuigy dan juga John Stones ya. Gerald Kuansah ini masih harus absen karena hukuman 2 laga usai mendapatkan kartu merah di laga kontra Meksiko lalu ya. Stones punya peluang paling besar untuk diturunkan oleh Tuchel nih, teman Pro 2. Bagaimana kira-kiranya, apakah Inggris akan melawan Inggris akan takluk dari Argentina atau sebaliknya? Kalau kamu pegang siapa ini, teman Pro 2? Katanya sih Inggris sendiri ini akan pakai format 4-2-3-1 ya. Harry Kane sebagai kapten Inggris belum tergantikan memerankan posisi juru gedor ya. Dan sementara itu dua fullback Argentina yang digadang-gadang bakal diperkuat oleh Nicolas Tagliafico di sisi kiri dan Nahuel Molina di sisi kanan dalam format 4-4-2. Scaloni ini sering menumpuk 4 gelandang yang saling berotasi untuk mengisi kekosongan satu sama lain ya. Dan keempat pilar pengatur tempo permainan ini sekaligus juga penjegal alur bola lawan akan kembali diserahkan kepada Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Leandro Paredes, dan Rodrigo De Paul ya. Terus juga kemungkinan besar Scaloni ini kembali menempatkan duet Lionel Messi dan Julian Alvarez nih, teman Pro 2. Kalau ngomongin Argentina, bisa lolos, semuanya juga bisa lolos ya. Tapi kira-kira siapa yang paling berpeluang? Kalau gini sih udah lama gak lihat Inggris di final ya. Jadi kayak kangen gitu. Kalau kamu siapa nih, teman Pro 2, prediksinya yang akan nantinya berhadapan dengan Spain, Spanyol ya, Argentina atau Inggris menurut kamu? Ayo kasih tahu ke aku dong.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: The 13 bertajuk Crystal Lake merilis teaser dan foto perdananya hari Selasa kemarin. Prequel ini akan berfokus ke kisah Pamela Voorhees, ibu Jason Voorhees, sebelum rangkaian teror yang terjadi dalam waralaba horor ikonis tersebut. Foto-foto perdana dan teaser singkat ini menampilkan Linda Cardellini sebagai Pamela Voorhees yang semakin terpuruk setelah putranya Jason tenggelam di Crystal Lake. Tragedi ini jadi awal dari rangkaian peristiwa mengerikan yang melahirkan Friday the 13th tahun Broadway. Dalam video yang berdurasi kurang dari semenit ini, serial produksi A24 ini memperlihatkan kisah ringan soal anak-anak yang lagi liburan musim panas di perkemahan, tapi kemudian jadi mimpi buruk setelah sebuah mayat ditemukan di pinggir danau Crystal Lake itu. Dalam teaser, seorang karakter berkata bahwa peristiwa ini bermula saat seorang anak tenggelam musim panas lalu, katanya seperti itu teman Bro 2. Kapankah kira-kira, udah dipastiin sih ini tidak mengira-ngira lagi ya, ini akan dirilis sekaligus di Peacock pada 15 Oktober 2026. Apakah itu adalah Oktober the 13? Enggak ya. Kalau 13 kan 13 ya. Ini 15 ya teman Pro 2. Coba kita lihat hari Jumat. Bukan hari Kamis ya. Coba rilisnya 13 lagi ya kan. 13 Friday lagi. Wah, makin ngeri kan. Emang iya.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Seven merilis pernyataan di hari ini mengonfirmasi kalau ketujuh member NCT 127, Johnny, Taeyong, Yuta, Dayoung, Jaehyun, Jungwoo, dan Haechan ini memperbaharui komitmen kerja sama dengan agensi. Ya, pihak manajemen bilang keputusan memperpanjang kontrak ini merupakan cerminan kerjasama yang kokoh, ikatan kuat yang sudah dibangun para member bertahun-tahun. Nah, sejak resmi debut di 7 Juli 2016, NCT 127 disebut sudah mengukuhkan posisi mereka nih sebagai salah satu grup terdepan di industri K-pop berkat cinta dan dorongan dari para penggemar di seluruh dunia. Dan kabar kelanjutan masa depan grup ini muncul di tengah rangkaian persiapan proyek besar mereka. Di awal bulan ini, NCT 127 dikonfirmasi bakalan comeback dengan album studio ketujuh mereka. Ya, bulan depan 24 Agustus. Dan gak cuman itu teman Pro 2, mereka juga lah udah ngumumin agenda tour konser kelima yang bertajuk Neo City The Red Line, di mana rangkaiannya ini resmi dimulai di Seoul ya, 18-20 September. Dan Indonesia juga ini jadi destinasi mereka pertama. Destinasi pertama mereka. Mantap ini ya. Karena nanti akan datang nih ke Indonesia Arena Jakarta tanggal 3 Oktober. Belum ada soal ya detail informasinya ya, soal seating plan, daftar harga tiketnya begitu ya. Cuman ada udah dipastiin aja kalau konsernya akan diselenggarakan di Indonesia Arena Jakarta 3 Oktober. Begono teman produser.

Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: siap untuk lebih update hari ini? Yuk, dengerin Cheers Up.
1: Yuk, dengerin Cheers Up Demam Pro 2 sore hari ini. Tapi barengan sama aku, the one and only, karena gak ada partnerku. Udah 2 minggu ya kayaknya aku gak berpartner sama Adit ya di Cheers Up. Tapi gak apa-apa, nanti kita akan berpartner lagi kayaknya hari Jumat mungkin atau hari Senin depan. Yang jelas walaupun Gina sendiri, Gina akan tetap kasih informasi terupdate soal Cirebon, Majalengka, Indramayu, Kuningan dalam Cheers Up hari ini.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.

0: masa pengenalan lingkungan sekolah. Siapa yang sampai hari ini atau baru mulai hari ini ya MPLS-nya? Apakah kamu bebas dari perpeloncoan atau bullying? Kalau bebas, tidak ada ya, tidak ada bullying, tidak ada perpeloncoan, berarti mantap, bagus ya. Karena memang itu yang dianjurkannya teman Pro 2 oleh Kementerian Pendidikan dan juga kalau di Kabupaten Cirebon ini Dinas Pendidikan ya, ini juga sudah mengimbau untuk tidak ada perpeloncoan maupun bullying. Dan lewat Kadisdik Kabupaten Cirebon, Bapak Ronianto kemarin sempat mampir ke sini, bukan mampir sih, diundang emang kita ya. Beliau memastikan bahwa pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027 tanpa perpeloncoan ataupun bullying. Nah, kenapa begitu? Karena dulu itu MPLS tuh biasanya diserahkan ke panitia ya atau ke OSIS gitu, Bu. Kalau sekarang itu materi dan rangkaiannya sepenuhnya ditangani sama guru, gak ada senioritas gitu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto SPDMM bilang, hasil evaluasi hari pertama ini di seluruh sekolah katanya lancar ya, dan tidak ada laporan soal tindakan perundungan ataupun praktik perpeloncoan. Seluruh sekolah juga menerapkan konsep MPLS ramah seperti yang dicanangkan oleh Kemendikdasmen begitu. Pihaknya juga sudah menginstruksikan seluruh satuan pendidikan melakukan pengawasan ketat selama MPLS berlangsung, dan materinya sendiri ya, materi MPLS ini wajib disampaikan oleh guru gitu. Keterlibatan kakak kelas dibatasi itu untuk bantu hal teknis aja, kayak ngatur barisan atau pendampingan kegiatan tertentu gitu ya. Nah, Pak Roni juga mengatakan beliau meminta siswa kelas 8 dan 9 tetap menjalani kegiatan belajar seperti biasa ya, walaupun ada MPLS kelas 7-nya atau kelas 10-nya begitu. Dan ia menilai pola ini efektif untuk menutup ruang terjadinya perpeloncoan ataupun bullying yang selama ini jadi sorotan atau jadi ketakutan gitu oleh para siswa baru gitu. Dan dia berharap MPLS benar-benar jadi pengalaman pertama yang menyenangkan bagi peserta didik baru. Kalau mungkin ada yang komentar, ih kamu mah gak seru, masa kayak gitu sih, gak mau sama apa mau di ospek sama kakak kelas gitu ya, di ospek apa sih namanya, poin gitu ya, manja kamu. Enggak, sekarang udah bukan zamannya seperti itu ya teman Pro 2, udah nggak boleh ada bullying. Dan juga kalau misalnya mungkin kamu menemukan ya bullying atau perpeloncoan ketika MPLS berlangsung, kamu bisa adukan aja ya kan.
1: Cirebon Update.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

guys, sudah tahu kalau ganja itu dilarang ya. Ini malah ditanam. Nekat banget ini pria di Kabupaten Kuningan, Temampro 2. Jadi dia sengaja menanam ganja di pot rumahnya, di pot di dalam rumah. Jadi pria ini berasal dari Kecamatan Cilimus, terancam hukuman 20 tahun penjara. Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari operasi pemberantasan narkotika yang digelar Satres Narkoba Polres Kuningan selama periode Mei hingga Juli 2026. Kapolres Kuningan menjelaskan dalam operasi ini berhasil mengungkap 11 laporan polisi dengan total 12 tersangka yang diamankan. Nah, 5 diantaranya ternyata residivis kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Tidak kapok berarti Anda ya. Nah, saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 pot berisi tanaman ganja. Barang bukti tersebut langsung diamankan untuk kepentingan penyidikan. Walah-walah, kok bisa ya Temampro 2? Saat melakukan, berdasarkan pengakuan pelaku, ganja ini sengaja ditanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi. Walah-walah, dia kalau butuh metik gitu maksudnya dia ya. Ngaco memang ini ya. Meski demikian, polisi menegaskan alasan tersebut tidak menghapus unsur pidana karena ganja termasuk dalam kategori narkotika golongan 1. Ya mau itu dipakai sendiri, nanam sendiri, dipakai sendiri, nggak diedarkan kok Pak. Jangan salah, kamu terancam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan yang berisi melarang setiap orang menanam, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan ganja tanpa izin yang sah, begitu ya. Selain mengungkap kasus budidaya ganja, Satres Narkoba Polres Kuningan juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti dari sejumlah perkara narkotika selama operasi berlangsung, berupa 90 paket sabu dengan total 125,21 gram, 24 butir psikotropika, 3847 butir obat keras tertentu yang diduga diedarkan tanpa izin, dan nilainya ini bisa mencapai 200 juta rupiah katanya Temampro 2. Dan penyitaan ini dinilai bisa mencegah peredaran narkotika yang berpotensi merusak ribuan masyarakat, khususnya kalangan generasi muda ya. Metodenya katanya nih, setelah diselidiki banyak modusnya seperti sistem salam tempel, COD katanya ya, atau menyimpan barang di lokasi tertentu. Waduh, jangan sampai ya Temampro 2 melakukan hal ini. Dan pria tadi ya yang menanam ganja di depan rumahnya ini diterapkan pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Aduh, gimana caranya biar orang kapok ya? Kalau tadi 5 diantaranya aja adalah residivis ya, berarti dia pernah di penjara dengan kasus yang sama gitu ya kan, terus dia terjerat lagi. Aduh, jangan ya Temampro 2, karena narkoba itu sangat merugikan diri kita ya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Di balik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.

0: alama efek kemarau ya maksudnya. Nah, ini mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Majalengka. Salah satu daerahnya ini warga mulai merasakan krisis pasokan air, yaitu warga Desa Babakan Kecamatan Kertajati di wilayah utara Majalengka. Jadi udah satu bulan terakhir nih warga Majalengka Utara kesulitan air bersih akibat debit air yang terus menurun. Kondisi ini bikin aktivitas sehari-hari jadi terganggu, terus juga pasokan air yang sebelumnya mengalir lancar sekarang cuma ada di jam-jam tertentu aja. Bahkan aliran air seringkali berhenti nih setelah digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci pakaian. Jadi air bersihnya sekarang udah gak ada tiap hari gitu, di jam-jam tertentu aja, terus gak lama gitu teman Pro 2. Dan fenomena ini baru dirasakan di musim kemarau tahun ini. Kalau sebelum-sebelumnya warga sekitar itu gak pernah yang namanya kekurangan ataupun mengalami penurunan pasokan air. Masih ada gitu, gak sampai mengganggu aktivitas. Nah, untuk menyiasati keterbatasan tersebut, banyak warga yang memanfaatkan waktu malam hari untuk ketika air kembali normal, jadi untuk ngisi air gitu, ditampung supaya bisa dipakai buat besoknya begitu ya. Dan kekurangan air ini tidak hanya dirasakan satu keluarga aja, ada sekitar 45 kepala keluarga atau sekitar 155 jiwa yang terdampak. Nah, ini dari Kepala Desa Babakan Komarudin menjelaskan, selain rumah warga, musola yang ada di lingkungan tersebut juga kesulitan mendapatkan air untuk beribadah. Makanya nih ya, di tengah keterbatasan air bersih, warga Desa Babakan mendapatkan bantuan distribusi air dari Polres Majalengka. Kedatangan mobil juga ini, mobil tangki air, disambut antusias warga. Semoga kemarau ini tidak sepanjang yang diperkirakan, dan semoga juga walaupun kemarau gitu ya, kita tetap diberikan air yang berlimpah dari Allah ya.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS? Bukan QRIS.
2: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: api hari Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kuningan karena di sana ada siswa membanggakan nih yang datang dari SMP Negeri 3 Kuningan. Seorang pelajar bernama Kenzi Nun Rumi Mahmada, siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Kuningan, berhasil membawa pulang medali perunggu pada ajang International Cyber Olympiad in AI 2026 yang berlangsung di University of Technology Sydney, Australia. Mantap banget ini Kenzi, kamu keren abis ya, SMP loh ya udah ikutan lomba di ajang internasional. Capaian ini menjadi istimewa karena Kenzi ini adalah satu-satunya peserta dari jenjang sekolah menengah pertama yang bisa bersaing dengan peserta dari lebih 40 negara termasuk para pelajar tingkat sekolah menengah atas dan sekolah internasional. Keberhasilannya ini jadi bukti ya kalau talenta muda Indonesia juga bisa tampil kompetitif nih di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI dan keamanan cyber, dua sektor yang sekarang ini jadi fokus perkembangan teknologi dunia. Pastinya perjalanannya ini enggak gampang si Kenzi ini ya teman Pro 2. Sebelum tampil di Australia, Kenzi ini harus seleksi dulu lewat National Cyber Olympiad in AI 2026. Terus dia karena konsisten dan membuktikan kemampuannya berhasil meraih peringkat pertama nasional sekaligus mengamankan tiket sebagai wakil Indonesia di kompetisi dunia tersebut. Selamat ya Kenzi, kamu keren banget.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.

Majelis Peneguh Iman. Fitnah atau dosa pada diri seseorang karena keluarga, harta atau tetangganya akan terhapus dengan sholat, puasa dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

tentunya saat maghrib kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan kau masih dengarkan karya ceria teman radio Cusat sampai di jam 7 malam. Tapi Gina sudahi dulu sore ceria Cheers Up sama Gina ya. Abis ini dilanjutin sama Abid ya, teman Pro 2. So pasti kamu tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada Adit di sini, dan Adit mengucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk kamu yang berada di wilayah Cirebon dan juga sekitarnya. Dan kamu yang masih di sini, teman Pro 2, di sore ceria barengan sama Adit sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Teman Pro 2, tahun depan kota Cirebon akan memasuki usia 600 tahun. Genap 600 tahun ya Teman Pro 2. Nah, apakah dengan usia tersebut akan memastikan Cirebon ini sebagai kota yang semakin dikenal ya Teman Pro 2, semakin dikunjungi? Atau juga apakah Cirebon ini akan jadi salah satu kota di Jawa Barat yang termasuk ke dalam kota maju Teman Pro 2? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Teman Pro 2 ya, ada beberapa kriteria yang bisa digunakan. Dan ini ternyata kalau ingin dikatakan sebagai kota yang maju ya, kota yang bisa dibilang sebagai kota terdepan Teman Pro 2, ternyata tidak dilihat hanya dari usianya aja, tapi dilihat dari PAD Teman Pro 2 atau pendapatan asli daerah. Banyak kota-kota yang sudah berusia ratusan tahun tapi belum mengalami banyak kemunduran, justru mengalami banyak kemunduran Teman Pro 2 ya. Ada pula kota yang berpendapatan tinggi tapi sangat semrawut dan tidak tertib. Nah, ada 4 kriteria Teman Pro 2 kota dikatakan sebagai kota maju Teman Pro 2 ya, adalah kota tersebut harus bersih, tertib, indah, dan sungguh-sungguh. Kriteria ini pernah disampaikan oleh Komisaris Independen PT PLN Archandra Tahar, yang bilang katanya bersih, disiplin, indah, dan sungguh-sungguh Teman Pro 2. Kategori ini ya disampaikan ketika memperingati ulang tahun ke-24 Kota Pariaman di Sumatera Barat. Ia mengungkapkan kota-kota maju di dunia memiliki karakter secara umum bersih ya, dari bersihnya bersih dari sampah ya, terutama paling utama Teman Pro 2. Terus tertib, bahkan pendatang atau wisatawan pun ya ini mengikuti karakteristik masyarakat lokal saat berada di daerah tersebut. Terus juga bersungguh-sungguh ini dari segi pembangunan. Bener nggak nih pembangunannya dibangun oleh ahli di bidangnya ya? Kayak misalnya infrastrukturnya mudah rusak atau enggak, berfungsi baik atau enggak, itu artinya sungguh-sungguh ya Teman Pro 2. Dan indah, indah ini bisa dikatakan ya indah secara tata ruang, terus indah juga secara toleransi ya, kebersamaan, kemudian indah dari banyak segi, misalnya lalu lintas ya, kabel-kabel yang semrawut atau enggak ya Teman Pro 2, itu kan kalau misalnya rapi berarti kan kotanya udah indah gitu ya Teman Pro 2. Nah, kriteria-kriteria ini yang tentunya bisa menjadi tolak ukur bahwa sebuah kota ini dikatakan maju atau enggak ya, selain memang tadi pendapatan asli daerahnya. Nah, dari kriteria-kriteria ini Teman Pro 2, menurut kamu ya, kota Cirebon udah termasuk belum?

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi

juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan. Ngerti, Bu?

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bakalan gabung bareng Pro 2 FM Jakarta di Music Live Chat. Dan hari ini ada The Massive, teman Pro 2 ya, yang bakal nemenin kamu sampai dengan jam 8 nanti. Juga tentunya ada Edit dan juga Dave yang bakal mandu nih. Langsung aja kalau gitu, teman Pro 2, kita dengerin Music Live Chat.

0: malam, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodi di seluruh Indonesia. Yeah. Hari ini kita di mana? Di studio. Wah, di studio.
0: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dumasi.
0: Yes. Yeah. Dumasi, stay tune terus di MLC. Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat,
2: alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
3: Malam.
0: Asik. MU ya, soalnya di Inggris. Kalau karena
2: Perancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau hari ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Lagi sedih.
0: Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Loh, masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Oh iya, Spanyol. Bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepat. Nah, ya.
3: Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Pemain 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Pemain Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh. Lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Wih. Oke.
0: Boleh. Oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang enggak nih?
3: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
3: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
3: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
3: Oke. Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin. Aman.
1: Alright. Berarti Wonderwall nanti tetap berkumandang.
3: Karena kan ya. Liam mau
1: datang. Nyanyi
3: iya. Langsung memimpin ya, Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak banget.
1: Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
3: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay,
3: kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
3: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi
0: nggak
3: tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis kantor kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
3: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
3: Di Jalan Celduk Raya itu kan.
0: Iya.
3: Nah, memang kita kan tumbuh di Celduk itu ya, di Jalan Celduk Raya. Kita race in Celduk lah gitu ya.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi pasti juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Pasti.
3: Teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Celduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
3: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Celduk. Celduk internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Celduk itu nama bisa aja
1: ya.
0: Karena nggak bisa
1: gitu kan karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
3: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007 jadi sudah hampir 20 tahun ya kalau di industri ya, musiknya tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003 jadi 23 tahun.
1: Wow. Itu gak bentar, Vi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
3: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimudah-mudahin ya barusan.
1: Mudahin. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih.
3: Tetap Tanya masih muda.
0: Tetap ya, masih muda. 2000.
3: Oke.
1: Benar. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
3: Iya,
1: 2007. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata.
0: Bener ya.
3: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
3: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin jam di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue di sekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
3: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
3: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musica juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
3: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua.
3: Bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
3: Wow. Memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
3: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
3: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Gak ada ya.
3: Kita gak gocap kan.
2: Berapa tuh?
3: 2000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
3: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes. Oke. Okay.
3: Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
3: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
0: Oke. Okay.
3: Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Indonesia.
3: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu, maksudnya
0: terus sih
3: gimana responnya ya, kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Iya.
3: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
3: Nggak ada pilihan yang nggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
3: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya, yang apa sangat pop, elet gitu ya. Terus tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
3: Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini apa,
3: banyak nih. Kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga, dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
3: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cintai Munuh, apa kayak Cintai Munuhku lagi gitu.
0: Yeah. Okay.
3: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga, banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini, karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, yang penting kita happy bikinnya. Dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian, karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya A&R Worldwide.
0: Itu dia.
3: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah ngedevelop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, Jessie J, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Supple. Danton Supple tuh salah satu
0: produsernya
3: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Oke.
3: Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
0: Wow.
3: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
0: Mudah-mudahan sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak deh, dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
3: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
3: Koin kita masukin kaleng
1: gitu. Benar.
0: Pecahkan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di
0: MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Kalian lagi tepuk tangan untuk The Masih. Oh.
3: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti ada lagi, kok tenang.
3: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi Perih Ini.
3: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung
2: ke
3: private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
3: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
3: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On Our Own.
3: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya On Our Own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
4: Ya, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
3: sekian
4: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
3: Oke.
4: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
3: Iya, iya.
4: Ada yang harus dijagain. Kali ini
3: gak ada.
4: Yang jagain kita sendiri gitu.
3: Iya, iya. Sky is the limit lah pokoknya.
4: Pokoknya ketika kita bilang oke, udah jalan gitu.
3: Wah.
4: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung, nah ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
3: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
4: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
3: poses
4: ya,
3: gitu
4: ya, kita disekap di sebuah tempat. Dan akhirnya kita bisa
3: bebas
4: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang, sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
3: Benar sih.
4: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
3: Jadi kayak, dia sih.
4: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
3: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
3: Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
3: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
3: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
3: Pesawat gitu, kertas.
2: Kan? Ya, itu filosofinya apa lagi?
3: Siapa nih yang mau jelasin?
5: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
5: Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
3: pernah
5: kertas. Kita kelipat sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
3: ada
5: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
3: Wow.
5: Kenapa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
3: Udah semua. Nah,
5: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
3: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
5: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
3: American Tour tuh tahu.
5: 10 kota di Amerika, terus yes. Tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
3: Mungkin
5: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
3: Fuji Rock Festival.
5: Yes, betul. Dan lain-lain.
3: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
3: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
3: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang
3: tahu
4: tuh, apa tuh? Apa yang paling pasti ya?
3: Bukan, itulah.
2: Ya riset ya? Bukan cuma kita ya.
3: Enggak.
4: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Yang paling tuh jarang itu.
3: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
3: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
3: Nah,

0: gula batu, gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Nah, yes. The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, mm-hmm. tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa clue-nya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Clue-nya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Okay. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Okay. Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Musisi okay. Ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Sorry, no question. Okay. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya.
1: Suaranya jelas sih.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
1: Penyanyi bukan.
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis yeah. Atau bukan?
0: Bukan.
1: No. No. Ya berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir. Okay,
1: terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini gak suka bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto gak?
0: Oh, suka makan soto gak?
1: Seroto, okay.
0: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka gak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga, oke. Okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah, ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah, ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo?
0: Oke, okay, bukan.
2: Iya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung bukan nebak saja. R.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget
1: sih. Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Apa
0: Cutting?
1: Halo?
0: Bukan
1: suaranya masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung.
1: Yes. Yes.
0: Halo Kang Capung. Halo
1: Kang Capung.
0: Bener nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Kayak gitu dong, Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya
1: katanya. The Massive.
3: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2,

0: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
1: Makanya. Eh kenapa?
0: Ini tembus suara.
1: Tembus. Oh alah.
2: Di rumah kan. Iya. Kalau ada tukang bakso lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu. Makan dulu.
1: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
3: Bener.
1: Nice, nice. Oke, berarti The Massive benar.
3: Oke.
1: Oke. Gimana nih? Mas Apu melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
4: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own, dan kebetulan asiknya ini go globalnya pertama untuk The Massive, dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya buat rekan-rekan. Ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
0: Amin, terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
3: Betul.
1: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
3: Iya kan.
1: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
3: Bener. Langsung gak loh. Kak Wah itu langsung. Oh Kang Capung. Ini.
1: Itu tadi ya mungkin. Bener. Good luck dan semangatnya juga ya.
3: Betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin? Mendekat
5: sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
1: Oke.
5: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
1: September.
5: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga. Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan... Oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November... Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
1: Itu dia. Betul. Siapin ya teman-teman ya.
5: Dan juga album ya. Album
1: awal tahun. Awal tahun ya.
3: Oke. Sekali lagi terima kasih Dewas.
1: Thank you banget Dewas.
3: So sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul
3: yang
1: banget.
3: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
1: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal diganti sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
3: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
1: Betul.
3: Terutama lagu-lagu barunya ya. On or on.
1: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
3: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
1: Oke,
3: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo Bro Dave.
1: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
3: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, koki.
1: Oke nih, kayaknya udah siap nih.
3: Yes, oke, kalau gitu kita pamit teman Pro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
1: Nama gue Dave Prada.
3: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia, The Massive.
6: Oke, kita akan bawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat. Malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas dengan sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Demas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa, teman-teman? Dan terakhir kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi berdoakanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena nggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Foto sama

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Yeay, jumpa lagi barengan sama Adit. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam edisi 15 Juli 2026 ya teman Pro 2. Di malam Kamis nih teman Pro 2. Dan juga tentunya udah ada informasi menjelang semifinal Piala Dunia 2026 Inggris versus Spanyol ya, dan juga tentunya informasi menarik lainnya serta lagu-lagu yang bakal nemenin kamu malam hari ini ya teman Pro 2. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti Adit bakal nemenin kamu tentunya, dan kita langsung aja mulai malam hari ini dengan Feel About You.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selanjutnya ada shocking time ya, ada kejutan lagu nih teman Pro 2. Ada lagu yang bisa bikin kamu nostalgia, langsung aja ini dia Firehouse dengan When I Look Into Your Eyes. Check this out.
1: It's shocking time.

When I Look Into Your Eyes, teman Pro 2 miliknya Firehouse ya. Ini sebuah lagu power legendaris yang dirilis tahun 1992. Karena memang formatnya adalah lagu yang menceritakan tentang kesetiaan, cinta abadi, rasa syukur seseorang setelah menemukan belahan jiwanya. Dan lagu ini bisa dibilang tadi ya, dibilang membawa kamu ke masa-masa nostalgia gitu ya. Bernostalgia ke masa-masa itu maksudnya. Ke masa-masa dimana tadi mungkin kamu baru pertama ketemu dengan seseorang yang kamu cintai, atau yang mungkin saat ini sedang menjadi pasangan hidup kamu ya, teman Pro 2. Lagu ini ditulis oleh vokalis CJ Snare dan gitaris Bill Leverty. Dan maknanya adalah seorang pria yang melihat masa depan ketika bersama pasangannya ya, janji setia dan juga impian yang menjadi kenyataan, teman Pro 2. Oke, kamu masih di sini barengan sama Adi tentunya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.
1: Let me tell you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada.

Balik lagi di Jaga Malam teman Pro 2 dan kita lanjut ya ke Piala Dunia 2026 di mana semifinal pertama teman Pro 2 tadi malam ya Spanyol berhasil menundukkan Prancis nih dan juga berhasil untuk mematahkan rekor tak terkalahkan milik Argentina sekaligus menyamai rekor Italia teman Pro 2. Spanyol sendiri ini berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 ya, yang mana pertandingan ini dimainkan di Stadion Dallas Amerika Serikat pada Selasa 14 Juli atau waktu Indonesianya ini di Rabu 15 Juli dini hari ya teman Pro 2. Dan dengan kemenangan ini sejarah baru ya, rekor baru pun terukir teman Pro 2. Setelah mengalahkan Belgia di babak perempat final lalu ya, ini Spanyol berhasil membukukan 36 pertandingan secara beruntun tanpa kekalahan. Di mana tim asuhan De La Fuente ini terakhir kali menelan kekalahan di tanggal 22 Maret 2024 yakni dari Kolombia teman Pro 2 ya. Setelah itu 28 kemenangan dan 9 imbang berhasil diraih. Catatan ini juga sekaligus melampaui pencapaian generasi emas sebelumnya di tahun 2007 hingga 2009 yang membukukan 35 pertandingan tanpa kalah ya. Dan ini juga berhasil melampaui rekor Argentina di 36 laga tanpa kalah. Kemudian juga setara dengan Italia teman Pro 2 yang juga tanpa kalah dengan rekor 37 kali tak terkalahkan saat ditangani oleh Roberto Mancini di tahun 2018 hingga 2021. Lamine Yamal dan kawan-kawan pun ini berpotensi memecahkan rekor dunianya ya teman Pro 2 karena masih ada satu kesempatan lagi di partai final nantinya. Kalau menang, Spanyol akan jadi tim pertama yang tidak terkalahkan dalam 38 laga nih. Wah, selamat ya untuk para pendukung Spanyol nih. Akhirnya berhasil untuk jadi tim pertama yang lolos ke final Piala Dunia 2026. Tinggal menunggu hasil semifinal lainnya yang baru akan dimainkan dini hari nanti teman Pro 2, yaitu pertandingan antara Inggris melawan Argentina. Nanti selain edit bakal kasih prediksinya kira-kira seperti apa ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

Masih dijaga malam teman Pro 2 ya. Semifinal Inggris versus Spanyol. Inggris versus Argentina teman Pro 2. Nah, ini akan jadi laga yang seru teman Pro 2 ya, karena mereka baru ketemu lagi setelah berapa tahun, dan juga ini adalah pertemuan pertama Lionel Messi melawan timnas Inggris. Mereka akan bertanding di Stadion Atlanta pada Kamis dini hari waktu Indonesia ya teman Pro 2. Dimana Messi mengejar gelar kedua untuk timnas Inggris dan juga gelar Argentina untuk mempertahankan ya, setelah di gelaran terakhir ya Argentina menang ataupun berhasil menjuarai Piala Dunia di tahun 2022 teman Pro 2, sekaligus mengincar gelar keempatnya nih, biar sejajar dengan Italia dan juga Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Inggris sendiri teman Pro 2 mengawali langkah di Piala Dunia dengan mengalahkan Kroasia, kemudian seri melawan Ghana dan juga menang atas Panama. Ini Harry Kane dan kawan-kawan keluar sebagai juara grup ya. Di fase grup atau di fase gugur maksud Adit, mereka menghadapi Meksiko dan Norwegia. Sementara itu teman Pro 2, ini Argentina sendiri menang di fase grup ya, setelah menundukkan Aljazair, Austria, Yordania, kemudian di babak knockout mereka menghadapi Tanjung Verde, Mesir dan juga Swiss. Nah, ini ada sebuah fakta juga ya teman Pro 2, di mana Argentina kabarnya akan menggunakan jersey dongker, biru dongker mereka, yang faktanya adalah ketika Argentina menggunakan jersey warna biru dongker tersebut, mereka selalu unggul atas Inggris teman Pro 2 ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sedangkan pernah juga menggunakan jersey utama mereka yang garis putih biru itu, mereka harus kalah ya dari Inggris pada saat itu teman Pro 2. Jadi Argentina sendiri nanti di pertandingan dini hari teman Pro 2, kabarnya nih akan kembali menggunakan jersey biru dongkernya, yang katanya jersey ini keramat ya dan membawa keberuntungan saat menghadapi timnas Inggris nih teman Pro 2. Wow, patut dinantikan ya. Tapi kalau boleh jujur nih, kalau boleh berpihak kalau boleh berpihak lagi, kalau Adit emang sebenarnya fansnya Inggris teman Pro 2, tapi di sisi lain juga ngelihat Bang Messi juga lagi gacor ya mainnya ya, lagi keren-kerennya gitu teman Pro 2. Jadi kayaknya ini kalau prediksi Adit pribadi nih teman Pro 2 ya, ini pertandingannya akan berlanjut ke babak extra time, bahkan adu penalti nih. Tapi kalau kamu punya prediksi lain teman Pro 2, mungkin ya siapa pemenangnya antara Inggris atau Argentina.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Kembang Pro 2 ada sebuah cerita unik, lebih ke kepercayaan kayaknya, kepercayaan atau mitos tersendiri di Piala Dunia 2026 atau sepanjang gelaran Piala Dunia nih teman Pro 2, yang mana mitos ini sampai sekarang ya selalu terwujud gitu dan belum pernah terpatahkan teman Pro 2. Jadi mitos atau fakta ini ya? Jadi teman Pro 2, ini ada sebuah kepercayaan ya di kalangan pecinta sepak bola. Mereka menyebutnya ini sebagai kutukan teman Pro 2. Dan salah satu kutukannya ini udah kejadian. Tinggal dua kutukan lagi yang gak tahu nih, di tahun ini beneran kejadian lagi atau memang akan bisa dipatahkan ya teman Pro 2. Dan kutukan itu yang pertama adalah bahwa pemain dengan status penerima atau peraih Ballon d'Or ya teman Pro 2, ini gagal mengangkat trofi Piala Dunia di tahun yang sama. Dan ini udah kejadian oleh bintang Prancis yaitu Ousmane Dembele teman Pro 2, yang mana negaranya memang harus mengakui ya keunggulan dari Spanyol di dini hari tadi teman Pro 2, dan dipastikan Prancis udah gak bisa dapat Piala Dunia. Berarti mitos yang pertama atau kutukan yang pertama ya, ini sudah kejadian teman Pro 2, dialami oleh Ousmane Dembele. Terus juga ada kutukan lainnya, yaitu adalah negara dengan pelatih yang berasal bukan dari negaranya atau pelatih asing ini tidak pernah berhasil

tak berbunyi. Belum ada satupun tim yang memulai turnamen sebagai pemegang peringkat pertama yang berhasil jadi juara. Peringkat pertama FIFA ya, ranking FIFA nih. Jadi sepanjang gelaran turnamen ini, ketika status sebelum turnamen adalah ranking 1 FIFA, katanya belum pernah ada yang berhasil juara, teman Pro 2. Nah, rekor negatif ini bisa saja menyasar timnas Argentina, karena Albi Celeste sendiri berada di urutan pertama ranking FIFA sebelum Piala Dunia 2026 bergulir ya, teman Pro 2. Sebuah kutukan yang mungkin terdengar kayak, ngada-ngada, itu mah mitos doang. Tapi ini teman Pro 2, secara statistik semua kutukan itu ya sampai dengan edisi Piala Dunia 2026 ini udah kejadian teman Pro 2 dan belum terpatahkan ya. Kita tunggu nih kira-kira ada yang bisa enggak ya Argentina atau Inggris. Kalau Inggris juara berarti kutukan tentang pelatih yang bukan dari negara asalnya ini bisa memenangkan Piala Dunia, atau kalau misalnya Argentina yang berhasil menang berarti ada ya peringkat 1 FIFA yang juga meraih Piala Dunia nih teman Pro 2. Informasi ini Adit dapatkan dari cnnindonesia.com dan kamunya masih di sini barengan sama Adit di Jaga Malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Masih dijaga malam teman Pro 2, selanjutnya Adit punya rekomendasi 5 minuman yang bisa kamu minum di malam hari biar kamu tidur nyenyak teman Pro 2. Jadi ini ada beberapa minuman ya teman Pro 2 yang katanya sih ya ini teman Pro 2 bisa membantu cepat tidur tanpa perlu khawatir sering terbangun di malam hari. Ada teh kamomil yang pertama. Teh ini berasal dari tumbuhan berbunga mirip bunga aster teman Pro 2. Dan bunga kamomil sendiri ini udah dikonsumsi sejak lama ya. Diyakini punya aneka manfaat kesehatan seperti meredakan flu, mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan kulit. Melansir dari headline ditinjau tahun 2024 yang menyimpulkan katanya kamomil dapat meningkatkan kualitas tidur. Masih dari teh-tehan juga ya teman Pro 2, bukan teh gelis, bukan ya. Teh-teh cantik kalau itu teman Pro 2. Ada teh peppermint. Oke, teh ini terkenal berkat manfaatnya di dunia kuliner. Yang mana peppermint ini juga punya manfaat kesehatan dan sudah sejak lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Racikan teh peppermint ini bisa membantu tidur lebih nyenyak dan mengatasi gangguan pencernaan serta sindrom iritasi usus ya teman Pro 2. Baru 2, nanti sisanya Adit share lagi ke kamu teman Pro 2 ya, tentunya hanya dijaga malam alias jangan galau malam-malam.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Minuman selanjutnya teman perdua yang bisa kamu konsumsi sebelum tidur dan bisa membuat tidur kamu semakin nyenyak adalah susu almond. Banyak yang menyarankan untuk meminum segelas susu hangat sebelum tidur, namun untuk mereka yang intoleransi dengan laktosa, susu almond bisa jadi alternatif yang tepat teman perdua ya. Dimana susu almond ini tinggi kandungan hormon dan mineral yang bisa membantu tidur seperti triptofan, melatonin, dan magnesium. Magnesium sendiri menunjukkan potensi sebagai pengobatan insomnia pada orang dewasa. Dalam 237 ml susu almond terdapat 17 mg magnesium teman pro 2. Minuman selanjutnya ada smoothie pisang almond ya. Pisang memang dikenal kaya akan magnesium, triptofan, dan melatonin yang bisa membantu tidur. Kamu bisa menggabungkan pisang dengan susu almond untuk menciptakan smoothie yang ampuh ya. Untuk mengurangi gejala insomnia teman pro 2, kamu bisa menyiapkan 237 ml susu almond, 15 gram selai almond, dan setengah buah pisang berukuran besar. Semua bahan-bahan ini kamu blender jadi satu dan siap dinikmati. Dan juga kamu bisa modifikasi dengan bahan lainnya yang tinggi magnesium serta kalium teman pro 2 ya, seperti sayuran hijau, jus jeruk, dark coklat, yogurt, dan juga alpukat teman pro 2. Terakhir ada teh hijau. Nah, teh hijau ini mengandung beberapa senyawa yang dapat menurunkan stres dan juga mendukung tidur kamu, seperti flavonoid dan juga asam amino. Salah satu asam amino yang banyak ditemukan pada teh hijau yakni L-theanine ya, dan juga melansir dari Health. Senyawa ini mampu memengaruhi kimia otak untuk meningkatkan relaksasi, fokus, dan juga potensi tidur teman pro 2. Dan selengkapnya informasi ini Adi dapatkan dari CNN Indonesia. Kamu yang masih di sini bareng sama Adit, jaga malam alias jangan galau malam-malam.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nanti pukul 23 sampai dengan 23.59 ya, akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidur kamu, teman Pro 2. Dan juga Aditnya harus pamit duluan ya, teman Pro 2. Adit mengucapkan makasih banyak buat kamu yang udah nemenin, yang udah dengerin hari ini di Jaga Malam edisi 15 Juli 2026 ya, teman Pro 2. Sehat-sehat selalu, teman Pro 2. Dan kita ketemu lagi di program-program selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Gimana sih jadi kebobolan kan?
1: Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
0: Ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

0: besok kita jadi naik piknik, akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan rapat kabinet terbatas berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan rapat kabinet terbatas itu berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang baru disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di ini masing-masing di
1: kedeputian
3: kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter.

selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Omar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia RI Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi kedalaman tim skuad ya, starting elevennya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle yang sebenarnya. Kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget, dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu Piala Dunia sebelumnya dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu, performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka landas phone dan juga layanan WhatsApp Pro 3 Radio untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu

0: Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar di Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.

0: cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Berita nasional.
2: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati sejak 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan berbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
1: Wawancara Pro 3.
2: Mas Afid.
3: Mbak Risti, sehat selalu Mbak.
2: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, ini gak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih.
3: Pemuda. Baik.
2: Oke, Mas Afid. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
3: Ya, kalau kita melihat di tema dari keterampilan pemuda tahun ini, Mbak, ya, skills for the future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemudian kemampuan soft skillnya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, akan tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Risti.
2: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence, bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
3: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Risti, ya. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena akan, ya, kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Jadi yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
2: Ya. Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini di tengah gempuran ekonomi. Kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu, dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda, pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
3: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, Mbak Risti.
2: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa? Sangat dibutuhkan saat ini itu inovasi seperti apa sih, Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman biasanya ngobrolnya apa nih?
3: Iya. Inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, dengan kemajuan teknologi dan informasi begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa? Pesan utama yang pertama cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksud ini adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu masih pakai pensil, Mbak Risti ya, sebagai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang mungkin memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain.
2: Kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya, Mas Afid ya.
3: Ya, untuk membuka kesempatan baru, gambar dan sebagainya.
2: Iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, ya. Apakah ini juga menjadi satu apa ya habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
3: Tentu, Mbak Risti ya. Tentu jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup berada di tempat tidur, membuka HP. 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, bagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya. Tentu dampak positifnya ada, Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya. Misalkan butuh laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semua, di sisi lain tentu kita tidak bisa menghindari akan ada yang dampak negatif, misalkan aktivitas dan dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi, Mbak Risti. Misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita, yang benar tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar, Mbak Risti.
2: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
3: Iya.
2: Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih, kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
3: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan, Mbak Risti ya. Eksistensi jati diri pemuda hari ini salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah bagaimana kita aktif di sosial media ya kan. Tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama, Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 180 derajat berbalik terbanding gitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata, itu yang kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti. Dampak negatif dari teknologi.
2: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arana branding begitu ya. Tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
3: Persis Mbak Risti. Jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya. Kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata Mbak Risti. Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media, pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata Mbak Risti.
2: Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
3: Ya, Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya, Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya ya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi, informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa gitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau punya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
2: Karena ada AI juga ya, itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya, akhirnya orang menjadi budayanya menjadi, saya boleh bilang dalam tanda kutip, malas begitu, karena semua sudah dikerjakan gampang, diberikan kemudahan-kemudahan. Iya.
3: Saya sepakat Mbak Risti, memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah dan sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa AI ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial dan sebagainya harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itulah yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya, tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita Mbak Risti.
2: Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah kira-kira di hari ini, hari keterampilan pemuda sedunia, apa sih yang menurut Mas Hafid harus benar-benar juga kita perhitungkan, nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
3: Ya tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat Mbak Listi dan para pendengar semuanya, dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita gitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya, kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi. Dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Isti.
2: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Hafid untuk waktunya bersama Pro 3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
3: Iya, terima kasih Mbak Isti, para pendengar semuanya.
2: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Hafid Komsani.
0: Catatan peristiwa.
4: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
2: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarka Wirauf.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Sarkawi.
5: Ya, Sarisi.
2: Iya, Pak Sarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
5: Ya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya, salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya, termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya, menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang itu, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high-tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya bilang ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country, ya mau tidak mau harus fokus ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya, dan ya Vinpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia, dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Vinpes kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
2: Okay.
5: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
2: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar. Yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
5: Ya, tantangan yang paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini.
2: Mm-hmm.
5: Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan apa ya? Kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi ya. Indonesia Vietnam
2: bukan itu hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, pasar Kawi ya.
5: Benar, bahkan rebutan pasar, sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
2: Okay.
5: Nah, nikel ini diolah menjadi bahan setengah jadi.
2: Mm-hmm.
5: Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik, kita juga fokus di situ, bahkan beberapa raksasa elektronik dunia. Nah, kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia, kemudian pindah ke Vietnam.
2: Yeah.
5: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain.
2: Oke, okay, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan, begitu ya. Ketika Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu kan. Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen. Apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di-elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa? Pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
5: Ya, kan jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batam Industrial Estate di Jawa Tengah kan, Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya. Dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan. Dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand. Dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dengan mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu, kita juga harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya. Okay. Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMA ke bawah. Dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, bisa mungkin 2-40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya. Itu 40% dari total angkatan kerja ya, pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya. Tapi
2: harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
5: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekiranya itu Mbak Rizky.
2: Ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple, begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya

0: aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan.
1: Okay.
0: Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
1: birokrasi kita bilangnya ya.
0: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadinya tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produksi base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
1: Dan itu terjadi di 2024. Saat sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
0: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, tidak apa di DPR, di hadapan DPR ya.
1: Ya, DPR MPR ya. Tahun lalu ya.
0: Salah satu tahun ini yang baru-baru ini.
1: Okay.
0: Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan, narasinya
1: kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu, hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real ya, begitu ya Pak Sarkawi.
0: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi, karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya, memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
1: Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
0: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil dan sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar, karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana. Nah, tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya, yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah, sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika, sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya, produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu, orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion, jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien,

0: Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu penengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
1: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
0: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak, menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi sektor pangan, pertambangan, sektor.
1: Tapi lebih real ya untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah, ya.
0: Harusnya
1: kan ada leading sektor, kan ada leading sektor, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu, dan ada Menko-nya Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut menurut Anda? Nah,
0: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Erlangga, dan Pak Erlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
1: Oke.
0: Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik atau sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
1: Ya, ya.
0: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa, ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
2: Pro 3 jaringan berita nasional.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini.
4: Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau. Jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara.

beberapa berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri_program3.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sejlerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998. Laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah 2 dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke. Nah, para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun gak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
1: Oke. Tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan kartu merah David Beckham gitu ya. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot, saya rasa ini pertandingan model-model kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Oke. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu. Tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Tapi lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan. Artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya. Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita tahu sama-sama bahwa ia the legend gitu. Ya Inggris punya tingkat popularitas lebih tinggi gitu kan, rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar. Kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan, dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas. Karena kalau kita ngomongin Inggris, lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka, gitu kan? Ketika kita ngomongin apa, bertanding di event besar, gitu kan? Kita ngomong Piala Eropa terakhir, gitu kan? Inggris masuk final, tapi lagi-lagi gagal, gitu kan? Sama seperti laga ini, gitu kan? Menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Banyak yang berkis ya, yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi kalau saya lihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi kan, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu, pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya, dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan, ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif, jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik, silakan Bung Aryo, ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya betul, di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikabur ini Mbak, ini papan 6 ngangkat kepala nih. Bukan pribadi tapi gini sih, sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya, yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris, Argentina tuh dari awal, dari fase penyisian selalu punya posisi, seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan, ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas-membalas. Cuma memang tadi benar, kelelahan fisik menjadi ya, momok gitu kan. Kalau kita ngomongin Inggris, Declan Rice yang menjadi motor lini tengah, pengumpan bola-bola matinya mereka kan di pertandingan terakhir di perempat final kan ditarik keluar karena kondisi kebugarannya, hamstringnya bermasalah gitu kan. Sementara kalau kita mau jujur juga, kalau kita lihat Lionel Messi di pertandingan perempat final, performanya sudah kelihatan menurun gitu kan. Lagi-lagi ini akan menjadi sesuatu hal yang kunci gitu kan, ketika dengan stamina yang saya sebut dua tim ini dengan stamina sedikit ampas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan, dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, bisa selesai ini perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah, tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong KPVRD gitu kan, sama juga situasinya, mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan, Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya nggak dianulir gitu kan bisa sudah 2-0, tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang itu zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bahwa ketagihan finalnya.
2: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini? Siapa Bung Aryo?
2: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, dua sama. Galau sekali tampaknya ini ya, Bung Arya ya.
2: Karena memang sama-sama tim ini tuh, ya karakternya, karakternya ofensif. Bahwa mungkin ya, kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan. Tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan, tapi mereka selalu punya counter attack cepat. Dan ya tadi itu, mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara. Karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
2: Ngomongin sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah, dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi itu dua kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang, wah udah ada penalti, Argentina di atas angin. Tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna, tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo, ini mah kalau kata Gen Z sudahlah, kita nantikan saja ya P info nobar begitu ya.
2: Saya nikmatin deh, karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya. Kita kan di luar ekspektasi, saya juga melihat Spanyol yang main. Nanti kita akan pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga ke Mbak Ana.
0: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Ari.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke. Okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Prancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh, antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara pertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadinya nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66, Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung itu ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik di dalam 2 tahun terakhir. Panjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih, saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertahanan di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998 dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu enggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya, kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga enggak sih Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan ini akan penuh dengan drama ya. Jadi kita lihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu. Yeah, Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali, sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira, tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas kedua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti. Bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik. Kayaknya seimbang nih ya, Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira, ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya, menonton langsung di stadion kah?
2: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. Di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak juga pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris ya. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Oke. Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya. Sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira ini Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan. Terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol. Menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena di Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya, narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas dan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola kalau menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola. Saya kira ini untuk bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu-bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Dan kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai
2: juga
0: ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya, kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kalinya Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia, Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersendiri yang selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Jawa Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di wilayah timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di dunia ini, euforinya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini ya, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang, saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena empat tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di empat besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu empat tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi jangan sampai Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira empat tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Karena eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo itu 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: pagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti, kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana ini prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo, saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman, gak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Kaswa. Pak Kaswa, pagi.
1: Jaya.
0: Jaya,
1: pagi.
0: Salam olahraga.
1: Olahraga.
0: Sebelum saya sapa Pak Kaswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Tuh, ini headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke,
0: ya. Aduh, nih ganggu ngopi dulu ya, bentar ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa, gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya, karena ya mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya, bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh siap, baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mas Jaswa. Iya, ya terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru, pagi.
3: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga. Jaya, silakan.
3: Jaya. Oke, iya. Aduh, mana Bung Mestonya?
0: Ada. Bung Mesto, disapa Pak Tanjung.
4: Pagi Pak Tanjung. Pagi Pak Tanjung.
3: Iya, pagi Bung Mesto. Salam olahraga.
0: Jaya.
4: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik akhirnya. Oke, kalau saya tanya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya.
0: Iya.
3: Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Oke, baik, makasih Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
5: Pagi Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
5: Iya, 2-0 untuk Argentina Bang Fajar.
0: Jago Argentina, siap, terima kasih. Pak Rahman Situbondo, halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi sebenarnya tetap nggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026. Sama-sama kebobolan 6. Jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina. Lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori,
4: ya,
0: penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Esso.
4: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
4: Ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan,
0: di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
4: Betul. Jadi ada berapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama, okay, sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan Binder bisa jadi gol malahan ya.
4: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain bahkan kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh istilahnya bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan 2-0
4: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang mudah.
0: Ya, apalagi lawannya Mesir. Ya.
4: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
4: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11-11 saat kita kan berbeda kan hampir 73 menit
0: Argentina dikuasai oleh dikurung oleh Swiss ya.
4: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Buat Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
2: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Syahdan.
2: Dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
2: Oh, selamat pagi Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
2: Ya kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siapa? Argentina lagi. Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan Pak Acore.
6: Iya ya, ini hari ya Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang andalan satunya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya enggak unggulan nih. Bukan favoritnya Pak Acor ya?
6: Sekarang ini favoritnya dari Inggris sekarang ini.
0: Oke, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti ini yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi.
0: Oke,
6: baik. Iya. Apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini.
0: Baik.
6: Karena itu Messi ya.
0: Baik, terima kasih Pak Rahman Subondo. Oh, sambung lagi Pak Rahman, pagi. Halo Pak Rahman. Enggak ada suaranya lagi. Mungkin ada trouble juga ya. Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Iya.
7: Itu Bung Fajar.
0: Iya, pagi. Silakan Pak Mulyadi.
7: Ya, Pak. Kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media. Saya baca banyak yang melihat seperti itu. Terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak. Jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replay-nya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa bagus banget. Sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
4: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Ya pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0, dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
4: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak, yaitu 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya di turnamen ini, turnamen terbesar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan Mesir, 3-1 lawan Swiss gitu. Yeah. Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
4: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez,
4: yeah,
0: Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya, itu kan Argentina.
4: Iya. Yeah.
0: Nah, sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana sih, Bu?
4: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan gak sih?
4: Iya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua.

0: mereka datang langsung kemalingan. Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi tangannya disulasi, udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus
1: mendapat ya, kartu merah
0: dan tambahan hukuman satu.
1: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
0: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
1: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
0: Oh enggak,
1: atau tergantung tingkat ke ya. Pelanggarannya.
0: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan fault-nya itu, jadi ada tambahan. Terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, apa itu, bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, yang kritik gitu.
1: Iya. Padahal saya juga kritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
0: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergonta-ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim awal turnamen kan McGuhey sama John Stone gitu kan, Enza Konsi sama John Stone gitu, padahal Enza Konsa ya. Itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai back kiri sebenarnya kan, dimainnya di back tengah.
1: Kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
0: Kalau John Stone gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
1: Iya.
0: Nah itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu. Dan di situ mereka masih punya ada Danburn segala macam. Tapi kenyataannya memang dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7, 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif.
1: Lebih produktif ya.
0: Kebobolannya sama. Tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
1: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
0: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung,
1: seperti Valverde, Mesir, dan juga Swiss mematikan Messi.
0: Terutama Mesir. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi, saat pertandingan itu, dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun memang. Dua pemain andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hussein Hassan kemarin itu
1: ditarik keluar,
0: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan.
1: Bukan tipikal menyerang.
0: Betul.
1: Nah ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya? Ya,
0: tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu.
1: Iya.
0: Itu yang jadi persoalan dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
1: Oke, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah ini ngomongin David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas,
0: ya.
1: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia, disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya, 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone, tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
0: jadi pahlawan.
1: Di titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa kayaknya

0: masih belum bisa ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu loh. Tidak bisa bermain yang ya gimana gitu.
1: Iya, iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya di 2002, salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Okay.
1: Tapi kan itu ini tidak bisa diukur apa-apa, pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak salah, kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balas dendam. Jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya itu tolong balas dendam. Jadi ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. Tiga-tiganya ini main ketika 2002.
0: Oh, iya.
1: Yang ketiga-tiganya squad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Salaya waktu itu cedera.
0: Yeah.
1: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham. Dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin Messi dan Barca berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
0: karena sekedar gue. Oke, ini wasit main lagi, wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat, tapi namanya memang agak Timur Tengah tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
1: Iya.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, iya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget, dan ini menjadi kontroversi banyak, akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media, wah jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
1: Ya kalau ngomong dalam tahun dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
1: Tapi kan kita lihat catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan, justru menyorotinya adalah dua kiper ini sebenarnya.
0: Ah. Sama-sama
1: kebobolan. Okay. Berarti kan dua kiper ini kan
0: atau pemain belakang bisa ya?
1: Ya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah 2 kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama, ketika clean sheet lawan salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
0: Okay.
1: Jadi memang belakangnya cukup bagus.
0: Gitu. Baik, babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol nggak nih kira-kira babak pertama? Atau tensinya keras? Jadi banyak kartu ataupun prit.
1: Harapannya ada gol lah Inggris.
0: Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2023 RRI. Ada Bung Arik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
0: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
3: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dan sudah dibunyikan wasit yang memimpin pertandingan Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark McGuihey mencoba kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola dengan pos berkutih putih ini terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina, dibayang-bayang dari belakang oleh pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat, saudara-saudara, dengan biru tua. Ya, menantikan kini serangan dibangun pemain Inggris, mencoba mengirim bola cepat, dia sudah memasuki daerah pertahanan Inggris, masih kotak kali sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Buat kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang, kuasai masih sebelumnya saudara-saudara kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes, dikarenakan tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Ini bukan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju, yang umpan ini berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan, coba diburu oleh pemain-pemain Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero, Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico, petakadik sementara mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham, langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina, Nicolas Tagliafico, pemain yang merumput di klub Lion ini, tak ambil ancang-ancang, berjakan dilemparkan bola ini, dibayang-bayangi tidak dua pemain Inggris, langsung saja sudah, apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0, kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia atau sebaliknya Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini, kita nantikan. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan saudara-saudara Bergar, dan kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70 ribu lebih penonton, kapasitas tempat duduk stadion Atlanta ini sudah terpadat oleh para pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini yang kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dalam cuaca yang cukup dingin saudara, berkisar 29 derajat ini. Kita nantikan bola di proses punya pemain Inggris, katakan sebentar dia ada Elliot Anderson di sana, mencoba mengirimkan bola pendek cepatnya, minta segera setengah sudah, yang dituju adalah Anthony Gordon, Gordon berputar-putar, tarik ke belakang lagi jauh, dan sama dengan Mark Guihi, Guihi memainkan bola, mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris ini, umpan paralel kepada John Stone, John Stone teruskan ke tengah cepat yang melintasi garis setengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang Declan, masih permainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Mark Guihi, kaki yang maju ke depan ini, umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melihat di garis setengah sudah, merasuk jatuh ke daerah pertahanan kesebelasan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang, masih berkasih dia menusuk, oh kali ini disabu sudah bola tadi, namun masih di kuasa sepenuhnya, dan bola akhirnya kandas lagi ke kiper Argentina, sapu saja keluar kotak penalti, yang dicuba adalah pemain depan menggiring bola, kami lihat di sana ada Simeone ataupun Mas Alister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Pickford, dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Pickford tendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 ada Reece James, salah umpannya, coba dengan pemain Inggris berkasih kuasa sebenarnya Alister, umpan ke depan, tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lemparan ke dalam untuk Inggris sudah dilakukan, langsung saya ke belakang kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh terbaik belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Mencoba teruskan ke depan, kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham. Dan kini terjadi perebutan, berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jude Spence. Jude Spence kirimkan ke depan, ataupun berhasil direbut pemain Argentina. Dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson, dijahit kakinya saudara-saudara oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17, yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris dengan memberikan tendangan bebas lagi untuk Inggris. Sudah dilakukan pendek oleh Behi. Mas Behi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun, tenang-tenang saja dia, ayunkan kakinya, tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang ditunggu adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor 17 dengan cepat menggerogolah Morgan Reyes, berputar-putar dia, angkat ke gawang, berbahaya, oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan. Namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, ditantikan segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti, dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi duel kopi sana. Langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut kopi, duel terjauh di heading saja oleh pemain belakang Argentina. Namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya. Namun kali terjadi perebutan kuasa sebelumnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fad dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan masih permainkan bola. Pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan. Ada Leandro Paredes di sana, mengundi jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang. Ada di sana kami lihat pemain Molina. Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez berikan pendek kepada Tagliafico. Kuasa belas punya dia. Tagliafico masukkan, sodakan bola, cepat dia menggiring bola. Merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan bodi dengan pemain Inggris, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, masih memasuki babak sepenuhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, pemain yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini. Masih tenang-tenang dia permainkan bola. Kuasai bola sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola. Kini mencoba menekan, saudara-saudara, sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Dan kini terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah masih jaraknya sendiri, bola dihadapi Mark Guihi. Ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8. Di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi tepian Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah raja sendiri. Namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor dekat lingkaran tengah daerahnya sendiri. Sudah dilakukan langsung oleh Dortmund. Dan Leandro, maksud kami, berikan bola dia, teruskan ke depan, tetapi sayang, seribu sayang, nampaknya kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris belum meningkatkan tempo permainannya, masih mencoba mencari strategi untuk memancing lawan maju ke depan. Dan tim Inggris mencoba bangun serangan, umpan ke depan tepatnya kepada Anthony Gordon di sektor kedua, angkat ke gawang. Oh, ternyata ada pemain Bellingham di situ, namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru tua kali ini. tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian. Yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang kanan Agustin gelandang pertama sengkana luar pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola, dia merasa ke jantung pertahanan Argentina, dibayang-bayangin dari belakang. Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat mengirim bola, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Wasit Ismail Afad tidak meniup peluit dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina, dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Afad justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau dini hari waktu Indonesia Barat, atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara negar, ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina, ataukah hanya drop ball saja, karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada siapa Martinez, masih berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas. Untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berikan ke depan, cepat teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez. Mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih. Namun dibayang bagian dengan kata pemain Inggris, datang lagi bantuan. Ada Enzo di situ. Enzo mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Nahuel Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah. Kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat. Umpan ke depan dia yang ketiga adalah pemain Alvarez. Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan umpan lagi masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat, tapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone, atau nama lengkapnya Giuliano Simeone, sudah berdiri pada posisi offside, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara negara, dimanapun Anda berada, kembali tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Melancang-ancang Guihi, teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Rich James. Permainkan bola tenang-tenang, dia masih di daerah sendiri, ternyata Declan Rice di lingkaran tengah, gelandang tengah, teruskan bola pendek ke depan dia, mundur lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola, umpan pendek saja, getak tepik sebentar dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kiri Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, ada dua pemain di sana, ada Antonio ataupun Hurricane, berputar-putar dia. Kali ini sayang saudara, terlambat, terlalu lama mengolah bola, akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina, berganti tekanan. Argentina kini mencoba bangun serangan cepat dia, berikan segera-segera sudah berikan kepada Enzo, berikan kepada Alvarez, umpan kepada Messi atau bentukan yang diserah, dan Alvarez di situ berputar-putar dia, mundur lagi ke belakang, lepasnya makan bulu kambing, tidak berhasil saudara-saudara. Walaupun ada Messi di sini, namun sayang sekali bolanya lepas, datang lagi kami lihat Tagliafico. Tagliafico mundur ke belakang dia kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang, masih Paredes ke sebelah sebelumnya, tenang-tenang saja dia, dibayang-bayang oleh Hurricane, mundur lagi jauh ke belakang, ada senang kami lihat Christian Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez, umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris, masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Inggris, ada pemain depan di sana, umpan ke bulu gawang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara, diburu saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina, maksud kami pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Justin. Namun kali ini bolanya keluar dan lemparan ke dalam Argentina, sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi,
0: jauh kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina. Ada Leandro Paredes di situ di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris. Kedekatan di sebentar dia dibantu tiga pemain berhasil nampaknya dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan terpikal di patah tiga jalan berganti tekanan untuk Inggris dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mau coba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek dan bertahanan Inggris, ketakar di sebelah dia, berbahaya serangan Argentina, lepas tembakan tidak berhasil karena memang dikepung secara-secara pertahanan Inggris yang cukup rapat kini, berganti tekanan, ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon, ya, main yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun, ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja, dia cepat menggiring bola kepada John Stone. John Stone melakukan tekanan, dia kerjasama lagi digerakkan di sana ada Morgan Rogers. Rogers tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reggie James. Ketakar di sementara Inggris, mencoba membangun serangan. Menguasai lapangan tengah kini, ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jusbin, ataupun juga rekannya ada Reche. Reche mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada McMahy, mencoba mendekati daerah kotak nanti, umpan masuknya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jusbin yang maju ke depan di sana, kembalikan lagi bola ke belakang kepada McMahy, McMahy mencoba melakukan tekanan, kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun ini, maksudnya ya 32 tahun, coba giring bola cepat dia minta segera berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia, mendekati kotak penalti, dihadang saudara-saudara, Jusbin yang sudah berusaha keras untuk menghadang mampu mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez, dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik dan baiklah untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
4: Ya baik saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke-18 dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan namun sebuah pelanggaran terjadi tadi. Morgan Rogers nampaknya dislegging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico nampaknya dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina. Kali ini dari belakang John Stones masih mencari rekannya. Melebar ke sebelah kanan ada Rhys James. Alirkan bola ke depan kali ini Declan Rice masih berputar-putar. Berikan bola kepada Morgan tadi. Terjatuh nampaknya Declan Rice. Dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan kali ini Elliot Anderson tarik bola mundur ke belakang kepada McGuehi, umpan ke depan kali ini Harry Kane, masih Harry Kane melebar kali ini ada Morgan, tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez kiper dari Argentina yang tampil pada pagi hari ini dengan jersey berwarna biru ataupun hijau tua. Dan saat ini tekanan coba dilakukan oleh Argentina dari lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi. Lionel Messi disapu saja bola jauh kali ini berada di lini pertahanan Argentina. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Hentikan sejenak, umpan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Tagliafico kali ini ke sebelah kiri ada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez berbahaya memasuki kotak penalti, kirimkan umpan melambung, ada di sana ada Lionel Messi di sana dan saudara pendengar disapu saja tadi sebuah upaya serangan dari Argentina. Oh, bersamaan dengan kemelut tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi, dan wasit meniupkan peluitnya, nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offside. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi. Sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja pendek kepada Jordan Pickford. Kiper Inggris yang kini memperkuat sebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham. Terjatuh Jude Bellingham. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Morgan Rogers tadi maksud kami, terjatuh. Oh, sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes umpan pendek ke depan kepada Alexis McAllister. Kembalikan kepada Paredes. Masih pelan dia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi. Membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez. Pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina. Alexis McAllister memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis McAllister nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Alexis McAllister, tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Siap-siap tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masuk Simeone, masuk ke kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi, namun masih membentur kaki dari Jeff Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Kita nantikan. Sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone. Nampaknya terjadi aksi saling dorong dan wasit Ismail Elfat saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Siap-siap, Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya melambung bola, terjadi duel bola udara, namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24 dan wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat gitu.
1: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim terutama dari Argentina, tapi memang permainan berputar di tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali terupas yang menurut saya terupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 kesini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jack Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit. Tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break di menit ke-23 tadi hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan satu ada dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali, bahkan sampai menit ke-23 dan break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Dengan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru tidak terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya aja akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
4: Iya, baik Bung Esu dan saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Firpo, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi, berusaha merebut bola terjatuh Jude Bellingham, menunjukkan sebuah pelanggaran, lemparan ke dalam justru bagi sebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan, Cristiano Romero menguasai bola kali ini, umpan kepada Enzo Fernandez, kembalikan ke Romero, pendek saja kepada Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, menjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih megang ataupun menahan bola dengan kakinya Emiliano Martinez, pendek saja ke sektor sebelah kanan Romero, kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, masih Martinez mencari rekannya, Martinez tendang bola jauh tinggi melambung, di sana ada Lionel Messi namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris. Kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry Kane, mencoba membangun serangan, tendang bola jauh ke depan. Kali ini di sektor sebelah kanan ada Morgan, dibuang saja, disapu saja tadi bola oleh Nicolas Tagliafico. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh James Morgan, sudah dilakukan ke belakang kepada John Stone, pendek saja kepada Elliot Anderson, lebarkan bola ke sebelah kiri pada Jespen, depan kepada Eric Kane tadi, kembalikan kepada Jespen, terjatuh tadi, terjadi perebutan bola. jatuh Simeone. Tendangan bebas bagi Argentina sudah dilakukan kali ini. Cristiano Romero menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Ke sebelah kiri, Lisandro Martinez. Umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes. Masih pendek saja kepada Julian Alvarez. Balikan kepada Paredes, kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri. Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada Paredes. Umpan terobosan tadi namun belum menemui sasaran. Bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola, mampu merebut bola Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham berputar-putar, dia terjatuh Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cristiano Romero tadi yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Cristiano Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice. Berkonsentrasi dia Declan Rice, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sudah dilakukan melambung datangnya bola. Sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi. Namun sayang sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero. Depan kepada Nahuel Molina. Pendek saja kepada Enzo Fernandez. Tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone. Yang terjadi perebutan bola di tengah. Matuidi ataupun Jack Spence terjatuh. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jack Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik menarik antara Matuidi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford, kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jespen. Masih Jespen. Masih terjadi rebutan bola, disapu saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. gerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan dan pelanggaran kembali terjadi, kali ini dari luar kotak penalti di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rhys James nampaknya. Bersiap-siap Rhys James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Rhys James. Masih Rhys James bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datanya. Boleh ditinju saja. Terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi, ada 2 pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez, namun terjatuh Lionel Messi nampaknya. Dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya, sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail El Fadh sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Ya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi Lionel Messi. Kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini harus keluar dari saku celana dari Ismail El Fadh tadi, wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, jaraknya lumayan jauh, akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi, alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes, kembalikan kepada Lionel Messi, memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung Lionel Messi masih membentang, sebuah tendangan lagi-lagi upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi, namun tendangannya masih belum menemui sasaran karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mistar gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford. Ke sektor sebelah kanan kepada Johnston. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan. Maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana. Namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan. Berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Christian Romero. Masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina. Meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
5: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba babak serangan melalui Nicolas Tagliafico. masih permainkan bola dia, tadi ke belakang lagi kerjasama dengan Romero ataupun Nahuli Molina, masih mendekati daerah lawan, melewati garis merah sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesulasan Inggris, masih menggiring bola umpan ke depan yang dituju oleh siapa di sana, ada Julian Alvarez, Alvarez mundur ke belakang jauh lagi dia, kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuli Molina. Mencoba menggiring bola, kerjasama dengan Christian Romero, mendekati daerah pertahanan Inggris, berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam, menggiring bola, melebar ke sektor kiri, kini membangun serangan berbahaya, serangan Argentina, ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro, Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez, di lingkaran tengah daerah lawan masih, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alistair, ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana, nah, ditahan ataupun dibayang-bayangi dengan ketat, kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah kini ada Leandro Paredes, Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, memberikan lagi pendek dia cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sental, sementara hampir seluruh Perancis turun ke bawah berikan umpan ke dalam kotak penalti, kali ini patah di tengah jalan, kandas terkejut Bellingham, Bellingham kini membangun serangan lingkaran tengah dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari satu wasit Ismail Al-Fahd, namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi men-tackling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham, adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez, mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris, ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini fase sebelumnya, pemain dari Argentina cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengacak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan, ada di sana kami lihat Nahuel Molina, Molina terus merangsek dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon, kirimkan kepada kapten Messi, Messi menggiring bola meras ke dekat tanggung, dekat terlalu, ah kali patah di tiga jalan, kandas depan Inggris, lagi-lagi pelanggaran saudara dilakukan pemain Argentina, kini Inggris mencoba bangun serangan, melalui Cilevan, cepat menggiring bola dia, pemain bersungguh, ya digait kakinya lagi oleh pemain Christian Romero, namun bukan pelanggaran, kuasa sebenarnya ke Romero, tarik ke belakang jauh dia, kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina kini mencoba menyerangan, namun kandas lagi di kaki lawan, datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan, ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina, umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia, berebut dengan Marcel Gini, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Guehi dengan demikian ataupun dia ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris, ya segera dilakukan oleh Jude Spence. Ya, kita nantikan, ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja. Adik dari artis Carla Simone Spain di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarakan bola pada ke depan dia, bayang-bayangin dari belakang ada Elliot Anderson di sana. Mencoba mungkin bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford, teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan, ada John Stone. Pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham, namun salah umpannya, mundur ke belakang dia, ada Jasper di situ mencoba mengirim bola, angkat ke kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, ataupun juga kepada Morgan Rodgers, berputar-putar, tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, keluar lapangan pertandingan yang perakat dalam sudah dilakukan, kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris mencoba mencengkan bola pendek, ada di situ kami lihat pemain Reece James, umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang, tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan kedua segera dilakukan Nicolas Tagliafico, langsung kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Anderson ataupun Manisola, umpannya kandas ke belakang Inggris, utakan disundanya, kali ini terjatuh berlihat namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, Inggris mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah darahnya sendiri, namun kali ini patah tengah jalan, tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Ya, pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal, tambahan waktu 3 menit. Kini Kane mencoba menggiring bola, berikan kepada Bellingham, mundur ke belakangnya, ada listu dan Fajar Murta yang sempat menggiring bola, mereka di kotak mati, berikan dia lagi pendek, bola tadi kepada Resdim, Resdim tarik ke belakang, umpan ke sektor kiri, ada di sana Mike Mihi, Mihi mencoba mendekat, darah kotak menajil laut dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Argentina. Masih pemain-pemain Inggris kesebelas sebelumnya, ada kapten kesebelasan Harry Kane mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan, ada Declan Rice, Declan Rice melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Rice Jim, berhasil dia berputar putar Jim, tarik ke belakang lagi, ah kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez, ya pemain Atletico Madrid ini langsung lemparan ke dalam kiri dilakukan pemain Inggris, sudah lakukan pendek saja cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice, mencoba menggiring bola mundur ke belakang kepada Mike Guehi, Guehi mengirimkan ke tengah dia kepada Declan Rice lagi, masih permainkan waktu tak ketik sebentar, dia mencoba melakukan tekanan dari atas sebelah kanan, ada diserahkan oleh Dressing, mencoba tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Declan Rice lagi kepada pemain Rice Game lagi, mundur ke belakang jauh dia, mendekat dari kotak lagi, berita sama lagi dengan rekan yang mencoba melakukan tekanan, tali ini kita kali sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, ada diserahkan oleh pemain Morgan Rogers, berputar-putar, mundur ke belakang, kerjasama dengan pemain Rice Game, mencoba melakukan tekanan, masih darah lawan dia, oh akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford teruskan ke depan, mencoba mengguru pertahanan kita, umpan ke belakang, berbahaya pemain Inggris di situ, ada Jude Bellingham, tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri, bola dihadapi oleh pemain nomor 25 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang, kita nantikan saja pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior. Ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mundur lagi jauh ke belakang dia, ada diserahkan melihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez. Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi, umpan ke depan masuk dia kepada Julian Alvarez, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham, sudah dilakukan. Ini kembali ke kanan Inggris, mencoba umpan terobosan, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Adang saja pemain-pemain belakang ke sini, datang lagi serangan Inggris. Namun kali ini heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor di luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane, langsung berikan pendek kepada Elliot. Elliot mencoba melebar ke sektor kanan, ada di sana Mark Guehi yang maju ke depan membantu bersentilang ataupun kepada Jeff Flynn. Jeff Flynn mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, kita akan disudari angkat dulu gawang, satu umpan melambung ke daerah kotak penalti, namun sayang saudara bola tadi melambung dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfak nampaknya mendidut peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0, baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing. Karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara bergerak dimanapun Anda berada untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama. Kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
0: Ya, terima kasih Bu Yanto, Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
1: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek, tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu. Tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa

0: lini tengah gitu, dan ball position juga nggak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6. Artinya lini tengah ini ya ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa, di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
1: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
0: Iya.
1: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
0: Iya.
1: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayak sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
0: Iya. Kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik, di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anak ketiganya di Gio Simeone. Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, tadi sempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan memiliki ruang tembak maupun ruang passing ke temannya dengan matang gitu. Jadi memang lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus, solid. Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di tengah aja.
1: Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
0: Iya, menurut saya.
1: Oh, tapi saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang tampaknya masih belum terlihat lah gitu ya, masih.
0: Iya, justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. Dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk menembus sampai kotak 16. Tetapi sebenarnya peran Morgan walaupun belum dia kentara, tapi memang pergerakannya cukup membantu, terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya, si Richie James ini ya, beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi Elliot Anderson gitu, jadi jauh gitu, bola jauh. Beberapa kali memang dia sukses dengan kontrolnya bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya, lumpan crossing jauh gitu. Cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik, dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan si Richie James, tapi memang belum maksimal. Sekali lagi, memang lini tengah masih berputar di lini tengah sih.
1: Oke, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Restu?
0: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
1: False 12 untuk ya, Argentina, 7 untuk Inggris.
0: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali fault yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam tanda kutip. Satu tadi Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi, dan satu lagi kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik baju Jude Bellingham tadi ya. Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
1: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
0: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
1: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
0: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
1: De Paul.
0: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan.

0: dan secara permainan ya dia berapa kali memenangi duel, tapi berapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan di terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu, dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
1: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan ini bisa lebih agresif lagi?
0: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
1: Bukayo Saka artinya menggantikan Aaron Rodgers.
0: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti Aaron Rodgers. Morgan Rodgers ya, tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia
1: wah dari kemarin-kemarin impresif banget,
0: tetapi beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
1: Iya.
0: Ketika dia merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang gitu. Tapi di sisinya Morgan Rodgers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya, mungkin setelah
1: pertengahan lah ya.
0: Iya, setelah itu break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya. Yeah. Cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada saudara-saudara bola terlepas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru ke Anthony Gordon disisakan depan, Harry Kane sampai ke belakang gitu. Nah ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack.
1: Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
0: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah jadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan yang pasti salah satu striker mereka Harry Kane pasti agak-agak mundur ke belakang gitu, menempatkan Rashford di situ dengan kecepatannya,
1: kemampuannya ya,
0: dengan kecepatannya sebagai penyerang. Dan Rashford bisa juga bermain sebagai pemain nomor 9 sebenarnya dibandingkan mungkin ketika menurunkan Bukayo Saka atau Noni Madueke. Tapi Noni Madueke atau Bukayo Saka, terutamanya Bukayo Saka ini bisa menyisir sisi
1: kanan atau kiri
0: yang terbiasa diperlihatkan oleh tim Inggris biasanya umpan tarik ya kanan kirinya ini. Iya, itu jadi, tapi selalu ada solusi di antara dua pemain ini sih ketika tim ini lagi macet seperti ini.
1: Baik, kita di Inggris sama Argentina sedang istirahat, Bung Esto juga bisa istirahat dulu ya. Kita Warta Pitadu, terima kasih Bung Esto atas analisisnya.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sekolah. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
2: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DWC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram.

0: perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Ya, pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandang mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI, ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
2: Iya, Fajar. Baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai, di mana kick off baru saja dilakukan oleh Declan Rice. Oh, nampaknya wasit Ismail Elfad meminta kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun fluid panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan, langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristian Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cristian Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Cristian Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Cristian Romero alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Berikan kepada Enzo Fernandez, bermain 1-2. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Masih Martinez, bola dikuasai penuh oleh kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih menahan bola sejenak Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada saat ini terjadi perebutan sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi Tagliafico. Tadi nampaknya berusaha, kali ini Alvarez, masih Alvarez, sebuah tendangan. Alvarez tadi, tendangannya tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Inggris tadi. Pemain depan ataupun pemain striker yang kini memperkuat Atletico Madrid tersebut tadi mampu melepaskan sebuah tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun sayang, tendangannya tadi masih melenceng tipis karena sempat tadi ditepis tadi oleh Jordan Pickford, dan kali ini menjadikan tendangan sudut bagi Argentina di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Inggris sudah dilakukan. Ke belakang saja kepada Romero, kembalikan kepada Messi. Messi umpan ke mulut gawang, disundul saja tadi. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Gordon masih berusaha merebut bola, disapu saja tadi oleh Lisandro Martinez, dan bola jatuh di kaki Lionel Messi. Masih Lionel Messi memasuki kotak penalti dari Inggris. Terjatuh nampaknya Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran karena bola tadi pelan saja dan mudah tadi ditangkap oleh kiper Jordan Pickford. Masih selamat gawang Inggris di babak yang kedua ini, di mana Argentina langsung mengambil inisiatif serangan-serangan cepat untuk menggedor jantung pertahanan dari Inggris untuk di babak yang kedua ini. Dan saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Inggris dari tengah lapangan pertandingan, Declan Rice tadi tarik mundur ke belakang kepada Johnstone dari sektor sebelah kanan. Tadi Johnstone tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford, tendang bola jauh ke depan tadi ada Jet Spen, namun berhasil dicuri. Oh, kembali kali ini Gordon menguasai bola namun disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Inggris, kali ini dari sektor sebelah kiri. Jet Spen kirimkan umpan ke mulut gawang, namun tadi disapu saja tadi bola oleh Lisandro Martinez. Sebuah umpan tarik tadi yang cukup berbahaya sebenarnya, namun sayang belum ada main dari Inggris yang menyambut umpan dari Jet Spence tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan kepada Gordon. Kali ini ada Bellingham di sana, namun bola mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Oh, jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, mendekati kotak penalti Inggris. Tadi Gordon tarik ke belakang kepada Johnstone, kali ini di sektor sebelah kiri. Mark Guehi masih menguasai bola, umpan pertama kepada Roy Keane, kapten kesebelasan Inggris yang mundur ke belakang membantu pertahanan. Sudah maju lagi ke depan Harry Kane, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi mampu lagi-lagi disapu oleh kesigapan back dari Argentina, yakni Lisandro Martinez, yang memang tampil cukup Spartan pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini masih berusaha tadi Christian Romero hampir saja membuat blunder, namun masih mampu mengamankan bola. Kali ini dari tengah Argentina mencoba membangun serangan, Alisson kirim pendek umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan tadi maksudnya ke depan kepada Simeone, namun bola lebih dekat kepada kaki Jesse Spence yang langsung mengirimkan umpan ke tengah kepada Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran tadi Jude Bellingham, nampaknya ditarik tadi badannya oleh pemain dari Inggris. Masih kita nantikan, ataupun Jude Bellingham ditarik tadi oleh pemain bertahan dari Argentina, ada Christian Romero tadi nampaknya yang lagi-lagi harus bermain keras untuk menghentikan pergerakan dari Jude Bellingham yang memang beberapa kali membahayakan barisan pertahanan dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan Jude Bellingham ke belakang, kali ini Johnstone menguasai bola. Pelan masih Johnson, hentikan bola sejenak, alirkan bola ke tengah kepada Elliot Anderson, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Gordon, masih Gordon mendekati kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan ke tengah kepada Anderson, kali ini masih Anderson, tarik lagi mundur ke belakang jauh kepada kiper Jordan Pickford, dorong bola ke depan kepada Johnstone, masih Johnstone kepada Morgan Rogers, tarik mundur lagi Johnstone, tengah berikan bola kepada Mark Guehi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Jordan Pickford, pendek saja berikan kepada Mark Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ke depan kepada Jet Spence. Oh, nampaknya dilanggar tadi Jet Spence, wasit Ismail Al-Fat asal Amerika Serikat meniupkan peluitnya tadi, nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya lengan ataupun tangan dari Giuliano Simeone tadi mengenai wajah dari Jet Spence, namun bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dari sektor sebelah kanan Argentina menguasai bola. Nahuel Molina tarik bola mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, back pass lagi kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez berkotak-atik, dia melebar ke sisi sebelah kiri ada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Macalister, alirkan ke tengah kepada Nahuel Molina, ke sebelah kanan kepada Simeone, berikan bola pendek ke tengah kepada Messi, Messi kepada kali ini Simeone, Simeone berikan umpan terobosan, sebuah umpan tarik tadi dilakukan oleh Nahuel Molina, namun masih belum menemui sasaran. Kembali tekanan dari Argentina, kali ini dari kaki Lisandro Martinez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, kali ini lebarkan bola ke kanan kepada Simeone, berikan bola ke tengah kepada Paredes, sebuah upaya dari luar kotak penalti tadi tendangan Leandro Paredes, namun lagi-lagi belum menemui sasaran karena tendangannya tadi masih melenceng jauh dari sektor ataupun dari sisi sebelah kanan gawang dari sebelasan Inggris. Kali ini tendangan gawang kembali bagi Inggris sudah dilakukan kepada Mark Guehi. Mark Guehi kembalikan kepada Jordan Pickford, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada John Stones, pendek saja kepada Morgan, tengah kepada Harry Kane, umpan melambung jauh ke depan, di sana ada Jude Bellingham tadi, namun kembali kali ini dari sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina Emiliano Martinez pada menit ke-55 di babak yang kedua ini, dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Inggris pada pertandingan semifinal pagi hari ini. Sebuah tadi upaya menyapu bola yang gagal dilakukan oleh Tagliafico, bola justru jatuh di kaki dari Morgan Rogers yang langsung meringkan umpan ke mulut gawang yang mampu diselesaikan tadi dengan cukup cantik tadi oleh Anthony Gordon tadi, menjadi gol bagi Inggris di babak yang kedua ini. Bung Eslu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya ada kelengahan ataupun ada blunder tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Argentina.
3: Iya, sebenarnya Bung Erik, jadi 2 menit awal Inggris itu Argentina langsung mendapatkan 2 shoot, 1 on goal. Artinya mereka langsung menyerang. Mereka langsung mengurung pertahanan, dan sepertinya instruksi dari Thomas Tuchel adalah mereka ingin menarik para pemain Argentina untuk menekan mereka lebih dulu, lalu mereka melakukan build up dan serangan balik. Dan ini terbukti tadi, sebenarnya ada kesalahan tadi yang sebenarnya sebelum gol ada fault dari Lisandro Martinez yang menghasilkan kartu kuning, sama dengan yang dilakukan Cristiano Romero, sama yang dilakukan oleh Lisandro Martinez babak pertama tadi. Jadi ketika para pemain Inggris ditekan gitu, justru pemain Argentina ini kelihatan kelengahannya. Karena sebenarnya dua tim ini kan kelemahannya di belakang mereka kan, dua back center back mereka kan beberapa kali dikritik karena banyak tercipta gol di antara 4 semifinalis, mereka paling banyak kebobolan. Jadi sebenarnya ini strategi ini sebenarnya diterapkan oleh Inggris untuk mencoba menarik, dan ternyata sukses.
2: Ya, kembali saudara pendengar, tadi upaya serangan tadi dilakukan oleh Inggris, kali ini bola berada di kaki pemain, kali ini Giovinazzi memasuki kotak penalti dari Inggris, disapu saja bola oleh Justens tadi, sebuah upaya untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh Argentina tadi, dilakukan oleh Justens dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi, mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi, Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini Makalister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes, Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang, di sana ada Nahuel Molina depan tadi kepada Lionel Messi. Makalister kali ini lebarkan bola ke sebelah kanan kepada Giuliano Simeone, sebuah umpan melambung dari Enzo Fernandez sebelum menemui sasaran tadi, umpan dari gelandang Chelsea tersebut belum menemui sasaran, dan kali ini Inggris ataupun Argentina langsung bereaksi atas gol tadi yang diciptakan oleh Anthony Gordon tadi pada menit ke-55 tadi. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Saudara-saudara bergar, 1-0 Inggris memimpin pada pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Atlanta, dan pusat serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas di kubu Inggris. Kuasa sebelumnya Kapten Harry Kane dan buang sejak bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri lapangan ataupun daerah pertahanan Argentina, lempar ke dalam sudut kotak, bukan Messi saja dengan cepatnya mengirim bola mundur ke belakang jauh lagi kepada Julian Alvarez ataupun rekannya yang datang membantu, ada Simeone di sana, berputar-putar Simeone mundur ke belakang, dia kerjasama dengan Fernandes, Fernandes melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Simeone, angkat daerah kotak penalti, coba diburu dari belakang, ada di sana Nicolas Tagliafico mencoba mundur ke belakang mengepung pertahanan Inggris. Setelah ketinggalan 0-1, Argentina meningkatkan tempo permainan dan berikan umpan ke depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan, masih kutak-katik dia, umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Rick Christian Romero, Romero melebar kepada Simeone, Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero, masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi, yang dituju adalah Leandro Paredes, Paredes kembalikan kepada Malina, lagi ke belakang, satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina dan bola melambung di atas mister gawang Jordan Pickford dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, sodorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor 26 dari Argentina, mencoba melakukan tekanan dengan cepat, ada Molina, Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasai semuanya pemain Argentina, kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan El Fernandez, Fernandez teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi, Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris, masih Messi kesini kembali ke ribasi, berbahaya, mendekati daerah kotak penalti, mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak, oh masih kutak-kutik sebelahnya, datang Alvarez, langsung ke depan, tali ini dikurung begitu rapat, namun Inggris menampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya, dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi, datang lagi serangan Nahuel Molina, Molina mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Christian Romero, Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi, Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga McAllister, masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, Argentina mencoba mundur ke belakang, ada Harry Kane, akuasa sebelumnya dari Lisandro Martinez, Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi, keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang Jens Stone ataupun juga McGuihi, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah, teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan ulang menteri bola, namun salah umpannya, datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris, kuasa semuanya, Harry Kane umpan ke depan, cepat mengirim bola, yang dituju adalah pemain nomor 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Inggris, berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan, berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, ditantikan, namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Arfad ya masih belum memberikan izin
4: lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman. Bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya, Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan. Kutak tapi sebentar dia masih di daerah dia sendiri, bola dikuasai Navarro Molina ataupun Endro Fernandez. Kutak-kutak Endro, kerjasama lagi dekatkannya, ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandez. Fernandez mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez, mendekat dari kotak penalti dari sektor gelandangkan pertahanan lawan. Kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah, ada Messi. Messi angkat ke belakang, berbahaya, kemul gawang, oh kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Tri Lion ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris, ada di sana Jasmine sediakan bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya. Adil diserahkan, melihat mencoba menggiring bola, merangsek dan berlepaskan, bakal golan, lepas, oh! Satu tembakan menjusur tanah, saudara-saudara. Dilepaskan pemain depan Inggris tadi, main berhasil di kuasai sebagai penjaga. Namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkar tengah, lepas Harry Kane. Ah, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pas berkasih dan dribble bola, kutak dari sementara, angkat bola, berbahaya, umpan ke belakang puluh gawang, salah lempannya saudara, terlalu lama menggoreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun saudara-saudara, sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pippen, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba menyerangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola terusan ke depan, yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat bulu gawang, oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira, ya, Elliot Anderson, mencoba menghadang bola. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi saudara bergaran, ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola, ada sana Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di setor gelandang kiper, angkat bergawang, masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Pickford saudara, satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina. Tetapi rupanya penjaga gawang saudara-saudara, penjaga gawang Jordan Pickford tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat, saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadr Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya headlines break pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Yesto, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
3: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan, dalam tanda kutip, mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero, maupun tadi gol yang hasil umpan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi tadi, karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan ya di antisipasi dia. Jadi, tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang, ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada dari di sampai itu break di menit ke-69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16, bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi tahap perhatian bagi Inggris, Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah, karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di Tyson break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa minta gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzri Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo de Paul di sana, ada Nicolas Otamendi, dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan, terutama di lini tengah, agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzri Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang baru tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya maksudnya Enzri Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
4: Baik, saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain, baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel, tenang-tenang saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna, bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Jaspen akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri, jaraknya sendiri langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana, kita tarik sebentar dia, coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina, namun ada di sana kemudian Julian Paras ke Argentina mencoba menggiring bola cepat yang melintas garisnya sudah merosok di daerah lawan, berikan umpan ke depan perbaik serangan dari Inggris. Yang ketiga adalah pemain Andrew Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan, kerjasama Messi, berikan umpan ke depan dia kepada Monti, angkat bulu tawan berbahaya, oh disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Monti, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fat. Kita nantikan Inggris mencoba memasuki Argentina, mencoba serangan mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya di sana, kami lihat ada Christian Romero. Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico, takkan sebentar dia melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor 4 ada Montil. Montil tarik ke belakang lagi, takkan sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek ke jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan kepada Gonzalez, tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tenggo Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol secara strategis, menyamakan kedudukan. Kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara, bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Oh, hampir-hampir, saudara-saudara, berbahaya sentuhan kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan di lapangan Argentina, berikan bola pendek cepat dia, angkat bulu tawan, berbahaya, datang lagi serangan dari belakang, ada Monti, umpan bulu tawan, kali ini patah di tengah jalan lagi, di heading sudah bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane, namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina, berganti melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez, berputar-putar Alvarez, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya, kerekan kepada Montil, Montil mencari kendala, angkat bulu tawan, top buat terjadi, oh, sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat ya, melintasi garis tengah sudah, berikan bola pendek kepada Montil. Montil tarik belakang kepada Kapten Messi. Messi teruskan ke tengah, ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan dok kotak tebusnya masih permainkan bola, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Andrew Fernandes. Fernandes kepada Messi lagi, dan rusukan sudut kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak kadik sebentar dia tarik ke belakang, terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ, tarik ketiga kepada Messi, Messi umpan ke bulu gawang, berbahaya, hampir-hampir lagi saudara-saudara, berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris, meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir. Namun sekali lagi, sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris, saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kuasa sepenuhnya kini dari sektor lingkaran tengah, mencoba membuka pertahanan Inggris, ada Lionel Messi di situ mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal saudara-saudara, kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mereka tidak kotak penalti, berikan bola pendek, oh disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang, ada diserahkan melihat Elliot Anderson. Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Rhys James. Masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Andre Fernandes, padahal kepada Messi dari sektor rus kiri jantung pertahanan, berikan kepada Motif, memkakati sebelah dia, angkat Messi ke belakang atau berketika tinggal tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri, ada di sana kemudian Nicolas, tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris. Namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah saudara-saudara untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten, Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Namun akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico, teruskan bola pendek tinggal tengah, dia masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayang oleh Harry Kane, kuasa sepenuhnya saudara-saudara kini Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekat rekor penalti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat rekor penalti, melebar ke sektor kepada Monti. Monti mundur ke belakang, De Paul dibayang-bayang dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke belakang, oh pendek saja ke Messi, mencoba berputar-putar Messi atau mendekatnya di sana, masih bermainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tubuh singkat dia, menguruk pertahanan itu, pas tembakan ke gawang, oh masih berkaki, kok berhasil dibuang bola tadi, datang serangan, oh ada Harry Kane di situ. Namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya, tadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina, Nicolas digantikan oleh pemain nomor 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, atau sebaliknya saudara-saudara pendengar, Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu. Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Rhys James. Dan bersama dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Rhys James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Boone dan O'Reilly. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan, karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif. Dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris, sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan, yang dituju adalah kapten Harry Kane, tapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan oleh De Paul, dilimpahkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat menggiring bola dia, bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba menggiring bola, memasuki daerah lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris, ada di sana kami lihat kapten Messi, Messi tadi ke belakang lagi dia kerja pada De Paul, De Paul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba menggiring bola ketika ketemu punggung 24, ada Marti Fernandes, perakatik sementara Fernandes, dibayang-bayangi dari belakang oleh William, lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba membangun serangan. The ball dari lingkaran tengah dia. Kotak-kotak sebentar teruskan bola pendek kerjasama lagi dengan Andro Fernandes. Andro Fernandes kotak-kotak sebentar mencoba melakukan tekanan. Dibayang baik belakang datang. Paul di sana melebar ke sebelah kanan. Ada Messi dari sektor kiri. Lepas tembakan bulu kamar. Satu tendangan melengkung ke arah gawang. Dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara saudara sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kemudian Enzo Fernandez mencoba mengirim bola cepat yang melintasi garis tengah-tengah, berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, menggirikan ke bola yang melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali lepas tembakan ke gawang. Oh, satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh namun sangat berbahaya saudara-saudara. Terarah Fernandes, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya masukkan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, langsung kini Messi mencoba menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan, di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, masuk saudara-saudara. Satu tembakan pas yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris, menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandez pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda.
3: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya, walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan asis kepada Enzo Fernandez dan dengan sangat kosong Messi melihat bahwa Enzo Fernandez tanpa kawalan, dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya. Dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandez, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang. Dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan penjuru pendek, lalu bola diarahkan kembali ke dia dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandez berdiri bebas tanpa kawalan. Bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandez sangat jauh, tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus. Dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini. Dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan termasuk Dan Burn yang masuk menggantikan Declan Rice dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzi Konsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan. Sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang dan mereka pasti akan sporadis memborbardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
4: Ya, baik saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang saudara-saudara untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi langsung ke dalam kotak penalti. Oh, terjadi heading di sana namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi Messi ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya tapi kali ini permainkan bola. Dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan menghentikan jalannya pertandingan Ismail Al-Fad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain default sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kami lihat suara gemuruh sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika, dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas. Dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar di manapun Anda berada, dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua, kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim, karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2x45 ditambah 2x15 menit kedudukan tetap imbang 2-2. Akhirnya ditentukan adu penalti, dan pada saat itu saudara-saudara, Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail

0: virus, saudara-saudara. Posting yang dianggap keramat bagi Argentina ini mencoba bangun serangan cepat. Dia melintasi garisnya, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa. Masih Argentina proses sebelumnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandes. Fernandes gerak mustaja umpan berbahaya, lepas tembakan membentur di anggawang. Di badan di situ melihat Messi mencoba guru bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat kali ini Messi angkat bola, gol Messi. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford. Dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah heading yang tepat sekali atau sundulan kepala yang tepat dan jatuh di bidang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong melompong. Tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi, dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara pegar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara pegar, sekali lagi gemuruh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina menggema di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
1: Ya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing. Dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi 2 back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan. Justru memang sebaliknya, Argentina di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
2: Iya Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris. Bersiap-siap Ezri Konsa, sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Gonzalez tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar sudah memasuki menit ke-5 extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, diantaranya dengan memasukkan 2 pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa

0: Siapakah rekannya yang dituju? Masih sudah dilakukan esri konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi. Kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane. Disapu saja oleh pemain Argentina, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsa tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan. Lambungkan bola, memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan Ezri Konsa kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi. Namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris kali ini. Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan. Tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsa nampaknya. Umpan dari Harry Kane tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez. Ke depan tadi maksudnya kepada Lautaro Martinez. Terjadi duel-duel bola udara. Kali ini masih Inggris kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan kirimkan umpan tapi tadi, namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi. Masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time. Saat ini sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pickford, kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi. Mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi. Masih membawa bola kali ini, masih mengutak-atik berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat. Mampu dicuri Elliot Anderson tadi. Pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane. Namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina Emiliano Martinez. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini. Namun wasit Ismail Al-Fat belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Hernandez tadi. Ini menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Ezri Konsa bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi lakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2, dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
1: Iya, terima kasih Bung Hari Hamzah dan juga Bung Yanto Prawira Negoro. Sedih sih, iya ada. Kok bisa ya? Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang menyerang, saling kurung mengurung, tapi kebanyakan Inggris yang dikurung dan akhirnya sampai menjebol gawang. Walaupun tahu bahwa begitu rentannya belakang Inggris, tapi apa mau dikata, tidak ada celah untuk bisa melakukan serangan sehingga terpaksa harus bertahan dan akhirnya jebol dua gol di menit-menit akhir bahkan ya. Tanggapannya gimana Bung Estu?
2: Iya, saya sepakat dengan kalimat terpaksa harus bertahan, tetapi sebenarnya masih ada chance untuk menyerang. Menurut saya ada sedikit mungkin ada sedikit celah dari pergantian pemain ketika Anthony Gordon diganti Yancy Kunsa di menit ke-70 tadi. Menurut saya itu cukup baik dari Inggris. Tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris, setelah itu Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, ada Daniel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, dan juga Nico Otamendi. Dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris, di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada back kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss. Ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez dipertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dengan kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah, dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal. Menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun kalau Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
1: Iya. Dan butuh counter attack yang cepat dan itu dimiliki oleh Rashford.
2: Betul. Dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, memasukkan Nick O'Reilly mengganti sebenarnya kalau Richie James diganti Nick O'Reilly tidak ada perubahan ya, tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, karena sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dan Burn, artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan, dan tentunya ini ya keputusan juga terjadi.
1: Ya, saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
2: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
1: 1-1.
2: Bukan.
1: Ini sebenarnya
2: ya. Iya, masih dalam kondisi sorry 1-1 tapi dalam masih 1-0 dan kondisi setelah Iderson break kan. Artinya itu mempertebal untuk mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice ataupun memang kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak walaupun sempat ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke aja ya. Itu tadi kalaupun mengganti Declan Rice seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya, jadi mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan ataupun
1: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduki, bisa Maino mungkin.
2: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga, tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 nah, dan kondisinya terus diserang gitu.
1: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung S tuh, memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua Messi nampak agak sedikit kesulitan, tapi di jelang babak akhir babak kedua ada celah, sedikit celah saja dari Messi atau tidak dijaganya Messi.
2: Iya,
1: kansnya luar biasa bagi Argentina. Mengerikan.
2: Iya, dua gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90 plus 2. Setelah di menit ke 82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong
1: ya.
2: Lalu dia melihat Enzo dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh, walaupun sebenarnya Jurgen Klopp berusaha untuk menutup ya,
1: ya.
2: Tetapi kenyataan Jurgen Klopp terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
1: tidak ada menutup.
2: Bahkan Jess Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup terlihat dari jauh ya.
1: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bapak agak pincang sedikit, jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
2: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez sudah dibiarkan bebas. Sebenarnya tadi ada dua back ya, salah satu ada dua back diantara dua back yang berada di tengah-tengah adalah Lautaro Martinez, dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan,
1: walaupun
2: antisipasinya salah, tapi memang yang menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crossing itu sebenarnya, dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
1: Nah, ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Elfat yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game, ini permainannya sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
2: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
1: Tidak ada kontroversi,
2: bermain cukup bagus, bahkan kalau kita lihat tadi, dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni, di dua awal tadi, dua center back mereka, yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Cristian Romero tadi, dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu, setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
1: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainannya sangat indah, di babak kedua utamanya, babak pertama agak sedikit boring, babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan lah, bikin deg-degan, jadi menarik pertandingan, serasa semifinal gitu ya, nggak flop kayak kemarin lah.
2: Yang pasti Argentina menjaga rekor mereka, ini ke 7 kali mereka lolos
1: ya,
2: atau memenangi semifinal.
1: 100% berarti ya?
2: 100%, mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka, walaupun hanya 3 yang sebelumnya, hanya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Itu 78, 86 dan juga 2002. Nah sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara dunia atau juara Copa America
1: ketemu
2: dengan juara yang kemarin seharusnya dirasakan di Qatar ya.
1: Qatar. Iya. Menarik. Nah sekarang saatnya menganalisis final nih.
2: Oke,
1: kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina, Messi sampai berkaca-kaca ya, luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, Golden Boots ya. Kalau
2: ya,
1: masih terus berlanjut.
2: Iya, ya, dia masih sama dengan Mbappe ya. Sama masih di
1: 8
2: gol ya. Tapi kan
1: asis doang.
2: Iya. Yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 asisnya. Dan
1: oh, berarti sekarang di atas Mbappe kalau gitu.
2: Di atas, iya. Yang pasti kalau poinnya kalau keadaannya sama dia akan di atas karena ada tambahan dari asis ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya, kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane, ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit segala macam. Tapi ketika di sebuah permainan Messi cukup memberikan sesuatu yang menurut saya berbeda, ketika mendapatkan celah mereka mendapatkan apa istilahnya mendapatkan
1: memanfaatkan dengan baik. Setelah terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
2: Iya, dan itu
1: sangat berbahaya.
2: Dan menurut saya sangat sangat berbahaya, dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
1: kosong.
2: Iya, dan benar-benar kosong. Enzo-nya juga sangat sangat cermat sekali ketika melihat kiper agak-agak out position karena memang set ball-nya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya, jadi dia memang agak geser ke kiri, tapi apapun itu Messi melihat Enzo sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik, dan menurut saya inilah mentalitas
1: walaupun tertinggal. Berapa kali pertandingan Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan.
2: Ya, bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
1: Inggris dikurung, gak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan Inggris. kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu gak kelar-kelar.
2: Iya. Jadi ada
1: tinggal nunggu waktu aja nih gol nih gitu.
2: Gak curhat ya ini.
1: Nah tapi gini, kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan akan, apakah akan mempertahankan gelar juara dunianya atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa. Selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya bahkan Kukurea juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi itu Rodri kemarin itu impresif sekali, penguasaan lapangannya luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
2: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez.
1: Yeah.
2: Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali. Dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal, walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberanian Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga jadi catatan juga tidak memain. Biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya.
1: Yeah.
2: Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun. Tapi keberanian itu karena
1: Kenapa disebut keberanian?
2: Iya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
1: Oh, I see.
2: Ya, dan walaupun sampai ganti belum kita gol ya, tapi kan pancingan-pancingan itu berkali ya, terjadi. Gitu.
1: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris, tapi mentalitas pemain Inggris yang memaksa untuk bermain lebih agresif lagi. Dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
2: Iya, di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina, dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan, kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu. Dan ini menurut saya hal yang bagus, tetapi balik lagi mentalitas juga berpengaruh di sini.
1: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
2: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi.
1: Oh, oke. Okay. Makanya
2: tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister, lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan. Di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi, dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris. Justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang, mulai dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez ini sebenarnya. Karena Nicolas Gonzalez tadi baru masuk 1 menit, dia sempat menciptakan satu peluang yang di kotak 16. Dan catatan yang menarik lagi adalah touch di kotak 16-nya tim ini ya, tim
1: Argentina.
2: Ini sangat luar biasa sekali jumlah, jadi mereka sampai 28 di touch in box berbanding hanya 5. Karena Inggris walaupun menguasai bola melakukan balik tidak sampai ke final
1: seperti ada jembatan yang putus yang tadi disebut oleh Bung Esto, bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan counter attack ke depan.
2: Iya.
1: Sementara targetnya seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
2: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan dan mereka bisa merebut bola, menetralisir serangan, kan harus ada pemain yang bisa mendelay bola itu. Dan sebenarnya pemain yang bisa mendelay bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di gitu. Bisa mendelay bola, tetapi peran itu tidak ada dari. Jadi ketika
1: ada yang hilang enggak?
2: Iya, ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon, sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris nih, apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah, ini kelihatan sekali bola itu, delay bola itu semakin berkurang gitu. Dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola itu balik lagi tidak menjadi counter attack, tapi hanya sekedar buang aja.
1: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya, enggak terasa gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis entah mengarah ke siapa gitu. Iya.
2: Makanya kan tadi dari di gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers, terus kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu yeah, sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzo Konca, mereka makin bertahan. Lalu ada di menit ke-82 tadi ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan. Tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
1: Oke, jadi prediksinya gimana nih final ini, Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa mengurung Inggris, mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun. Kalau dikurung Argentina, was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi kemudian berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan luar biasa, impresi sama Piala Dunia 2026 ini, Bo.
2: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dapat dilindungi di situ. Tetapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi peak mereka gitu. Itu kalau itu menjadi peak mereka itu akan berbahaya, bola atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu. Dan
1: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya, berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan.
2: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama dan cukup krusial.
1: Nah, oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah, 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah ini, apakah memang babak jalannya babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
2: Iya, bisa jadi seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
1: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
2: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
1: Iya.
2: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
1: Spanyol merata nih.
2: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari mereka sudah mencetak 13 gol.
1: Oh, 13 ya.
2: 13.
1: Oh iya, 13.
2: Betul. 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
1: Nah, itu yang berbahaya.
2: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
1: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan, dan kemungkinan akan lebih seru. Mudah-mudahan tidak flop, dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris, jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan terus seperti itu?
2: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik. Seperti saya katakan tadi, ini kolektivitas lawan mentalitas. Tapi satu hal yang perlu dinotis bahwa nanti di final jeda itu 30 menit.
1: baru saya mau nanya nih, ini masih rumors apa sudah fix nih?
2: Karena kan sudah fix.
1: Oh,
2: ada ini, dan ini teka, pasti akan berpengaruh kan?
1: Wah, sangat.
2: Iya,
1: ini otot udah mulai kencang lagi.
2: Ya, jadi itu yang sebenarnya yang jadi ini cara bagaimana pelatih bagaimana para pelatih dan tim fisioterapi, tim
1: fisioterapisnya
2: itu memulihkan terutama pelatih fisik bagaimana menjaga itu.
1: Tapi ini melanggar aturan FIFA sendiri nggak sih? Itu untuk jeda babak pertama ke babak kedua ditambah akhirnya menjadi 30 menit.
2: Bukannya aturan dibuat untuk dilanggar?
1: bisa. Nah, ini walaupun tidak menarik, saya harus tanya juga bagaimana untuk pertandingan ketiga nih.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara, mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Kamis 16 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Di pagi hari ini nanti Uca bakal nemenin kamu ya di Spada. Selamat pagi ya teman Pro 2, nanti sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 juga nanti nih Uca pastinya bakal balik lagi nanti ya di jam 6 ngasih informasi-informasi menarik buat kamu. Nanti abis ini just music dulu ya teman Pro 2 di edisi Kamis 16 Juli 2026. So tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuanton dari mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbicara tentang tasawuf milenial gitu ya. Nah, dalam tasawuf milenial ini yang saya ingin angkat yaitu membangun spiritual generasi milenial di era globalisasi industri 4.0 atau 4.0. Nah, di era-era globalisasi seperti ini, teman-teman, kita tidak lepas dari modernisme gitu ya. Modernitas kita, gaya hidup kita, fashion kita, dan gaya pergaulan kita, kayak gitu, seperti itu. Nah, dalam tasawuf milenial harus seperti apa sih kita mendalami tasawuf kayak gitu? Mungkin banyak kita pahami kalau kita berbicara tasawuf, mungkin ya ada thariqah seperti itu ya, ada beberapa amaliah-amaliah yang harus kita lakukan. Nah, untuk para milenial, tasawuf milenial ini lebih akan sederhana amaliahnya, yaitu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. Dalam gaya hidup, kita tidak lepas tadi yang saya sampaikan, tidak lepas gaya modern seperti itu. Kita mungkin banyak jauh dari nilai-nilai agama seperti itu. Nah, kita pada kesempatan ini ingin berbicara tentang bagaimana sih kita membangun nilai spiritual di generasi milenial seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi kita tahu bersama yaitu innama bu'istu laut tamima maka rimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Jadi kunci pertama untuk kita melakukan atau menjadi tasawuf milenial adalah kita bagaimana merubah akhlak kita ini, karena banyak para milenial ini akhlaknya jauh dari apa yang menjadi cita-cita Rasulullah, atau jauh dari apa yang menjadi Rasul diutus oleh Allah, yaitu sebagai untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini adalah paling fundamental seperti itu dibanding hal-hal yang lain seperti itu. Karena kita juga banyak temui nih, banyak orang yang sudah menutupi auratnya seperti itu, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan passionnya seperti itu. Jadi makanya bahwa sesungguhnya Rasul itu ya diutus menyempurnakan akhlak, ya akhlak kayak gitu. Jadi yang di pondasi pertama adalah akhlak kita seperti itu. Kita ketahui bersama gitu ya, kita banyak ngefans sama artis-artis Korea gitu ya, opa-opa kayak gitu ya. Nah, itu juga kita temui orang-orang yang sudah menutupi auratnya kayak gitu, menggunakan hijabnya dan sebagainya, tapi sangat histeris sekali kalau bertemu dengan idolanya. Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim, ya idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak para generasi milenial, ayo kita bersama-sama mengidolakan baginda nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita nanti di hari pertimbangan, di hari yaumil akhir, di mana semua amal kebaikan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab juga bahwasanya Rasulullah itu yaitu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Jadi, kita boleh saja ngefans dengan artis-artis Korea, tapi hanya sekadarnya aja. Ya cukuplah 1% atau sampai 5%. Jangan sampai kita mengidolakan artis-artis Korea ini melebihi dari mengidolakan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hanya nabilah yang Allah berikan tauladan terbaik dan menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhlak inilah yang coba kita tekankan kepada generasi-generasi milenial untuk bisa beradaptasi dari arusnya globalisasi yang sangat cepat dan sangat menggerus nilai-nilai akhlak. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tasawuf milenial ini tidak seperti tasawuf yang mungkin teman-teman pahami, yaitu kalau kita bicara tasawuf itu meninggalkan perkara dunia. Nah, dunia ini tidak ditinggalkan, tapi dunia ini hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju yaumil akhir, untuk akhirat. Lalu amaliyahnya seperti apa nih di tasawuf milenial ini? Ketika teman-teman menjadi seorang dokter. Bagaimana teman-teman mengamaliah ilmu kedokterannya teman-teman semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang pasiennya itu miskin, kaya atau seperti apa, semua harus kita tolong semata-mata karena Allah, walaupun tidak diberi ongkos atau tidak diberi uang sebagai nilai pertolongannya. Atau ketika teman-teman semua kelak menjadi hakim, bagaimana teman-teman mengamalkan ketasawufan teman-teman ketika menjadi hakim itu, bagaimana teman-teman memutuskan perkara hukum dengan seadil-adilnya karena semata-mata karena Allah semata-mata. Karena di mana Allah itu melihat apa yang kita kerjakan, meskipun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tapi percayalah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satu tasawuf milenial seperti itu. Dalam makom-makom tasawuf, mungkin yang teman-teman harus ketahui, kalau menurut Imam Al-Ghazali sangat banyak ya makom-makom tasawuf itu. Salah satunya ada makom taubat. Taubat dalam perspektif sufi ini berbeda dengan taubat perspektif yang teman-teman ketahui seperti itu. Jadi kalau taubat menurut sufi ini, kita kembali dari segala perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji sesuai tuntunan agama. Artinya kita kembali nih menuju kebenaran. Kita kembali untuk memperbaiki hati kita. Kalau teman-teman biasa mendengar ceramahnya Agim, mungkin kita selalu mendengar istilahnya manajemen kolbu. Bagaimana kita memanajemen kolbu kita, hati kita itu dekat dengan Allah, zikrullah kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah. Jadi inilah yang harus kita lakukan untuk melakukan pendekatan tasawuf milenial. Jadi kita harus bertaubat dulu, taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah segala dosa yang kita perbuat seperti itu. Lalu kita bagaimana memanajemen kalbu kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Caranya seperti apa? Caranya teman-teman, bagaimana teman-teman hadir di beberapa majelis-majelis ilmu. Di zaman sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, bisa kita hadiri, kayak gitu. Banyak ulama-ulama kita yang berbicara tentang akhlak, yang berbicara tentang taubat, yang berbicara tentang bagaimana kita senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini akan kelak dibalas di yaumil akhir seperti itu. Karena pada hakikatnya kita harus bisa menjadi khairun nas anfusahum linas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itulah konsep tasawuf milenial. Walaupun kita berada di dunia milenial dengan amaliah-amaliah yang bisa kita kerjakan, yang terpenting amaliah itu tidak berbenturan dengan nilai-nilai akidah, nilai-nilai syariat seperti itu. Kita boleh berpakaian modern seperti itu, kita boleh menggunakan kendaraan mobil seperti itu, tapi bagaimana mobil ataupun apa yang kita miliki ini juga bisa memberikan faedah kepada masyarakat di sekitar kita seperti itu, atau orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Baik teman-teman, itu yang bisa disampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat tentang tasawuf milenial. Karena memang pada ini saya adalah salah satu mahasiswa tasawuf di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi banyak harus dibagikan tentang ketasawufan, tentang ketasawufan, karena tasawuf ini mungkin masih ambigu gitu ya buat kalangan-kalangan yang lain. Karena tasawuf terkesannya yaitu orang yang meninggalkan dunia dan itu melakukan zuhud kayak gitu, hanya akhirat-akhirat. Tapi dalam tasawuf milenial ini adalah dunia dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Dunia dijadikan sebagai amalan-amalan atau saku kita di akhirat nanti. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat-sahabat milenial. Ayo kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita, karena akhlak adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Pemain muda pembela timnas Spanyol, Lamine Yamal, sedang menjadi buah bibir nih menjelang Piala Dunia 2026. Bocah ajaib kelahiran Mataro ini sudah memecahkan banyak rekor bareng Barcelona dan timnas Spanyol. Mulai dari debutan termuda di usia 15 tahun, sampai jadi pencetak gol termuda di La Liga. Gaya mainnya yang jago dribbling bikin banyak orang langsung teringat sama sosok Lionel Messi. Uniknya, ternyata ada cerita menarik antara Yamal dan Messi. Foto lama Yamal waktu bayi yang lagi dimandiin Messi sempat viral setelah diunggah ayahnya dengan caption awal dari dua legenda. Foto itu diambil buat proyek amal dan siapa sangka bayi yang dimandikan Messi itu sekarang sudah jadi bintang besar yang siap bersaing di level tertinggi. Kalau Spanyol dan Argentina sama-sama melaju jauh di Piala Dunia 2026, kita bakal melihat momen bersejarah di mana sang mentor dan bayi yang dulu dimandikannya berduel memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sini ya, di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Uca Iranti yang bakal menemani kamu ya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 juga nih di edisi Kamis 16 Juli 2026 buat kamu nih ya, Gen Z nih. Ternyata tuh sekarang tuh ada tren yang seru banget ya di kalangan anak muda kayak kamu, itu namanya snack packing. Jadi apa sih snack packing gini? Itu ya, jadi snack packing itu jalan-jalan sambil berburu jajanan khas di pasar tradisional. Jadi ini bukan cuma soal makan enaknya ya teman Pro 2, tapi ini juga nikmatin suasana pasar, ngobrol bareng pedagang, sampai kenalan sama budaya lokalnya. Makanan nih gak heran nih ya, tren ini tuh makin disukain sama Gen Z. Selain emang karena ini tuh ramah di kantong kita nih, pilihan makanannya tuh juga banyak banget, suasananya juga otentik banget, dan pastinya ini cocok ya buat diabadikan ke media sosial teman Pro 2. Misalnya nih, kalau ke Palembang kamu wajib coba pempek di pasar 16 Ilir. Kalau di Jakartanya itu ada pasar Santa yang penuh jajanan unik dan tempat nongkrong kreatif. Lalu juga kalau ke Banjarmasin, kamu bisa ngerasain serunya jajan di pasar Terapung, Lok Baintan. Terus juga ada pasar Ngasem di Yogyakarta dan pasar Hamadi di Jayapura yang punya banyak kuliner khas daerah. Jadi kalau kamu liburan nanti nih, gak ada salahnya ya buat cobain snack packing di Cirebon. Tuh di mana ya kalau di Cirebon? Nanti Uca cari tahu. Pokoknya siapa tahu nih, pengalaman paling berkesan itu justru datang dari jajanan sederhana yang kamu temui di pasar-pasar tradisional ya teman Pro 2. Dan itu dia teman Pro 2, Ucanya bakal ngasih informasi-informasi menarik buat kamu ya. Nanti masih panjang nih kita pagi hari ini. Tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, okay, oke. Okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

ada kabar menarik ya teman Pro 2 dari KPU Kabupaten Cirebon. Mereka tuh bakal ngeluncurin program Sekolah Demokrasi Caruban Nagari, teman Pro 2. Nah, ini tuh dibukanya pada September 2026 ya, bertepatan dengan peringatan Hari Demokrasi. Program ini itu tujuannya khusus buat para pemilih pemula. Jadi supaya nanti tuh makin paham soal hak dan kewajiban sebagai pemilih. Jadi ini bukan cuma tahu kapan hari pencoblosan ya, tapi juga ngerti kenapa sih ikut pemilu itu penting gitu. Nah, belajarnya ini juga dibuat lebih fleksibel loh teman Pro 2, sistemnya hybrid ya. Jadi 50% tatap muka, 50% lagi secara online. Nah, ini juga dibuat harapannya tuh supaya makin banyak anak muda nanti yang bisa ikut tanpa terkendala tempat. Menariknya lagi ini KPU maksudnya Kabupaten Cirebon ini juga baru ngeraih nilai indeks kepuasan masyarakat 91 sama 90 yang masuk kategori pelayanan yang sangat baik. Nah, capaian ini tuh jadi semangat ya buat terus tingkatin pelayanan sekaligus memperluas pendidikan demokrasi teman Pro 2. Bolehlah teman Pro 2 kita lebih peduli lagi ya sama demokrasi dari sekarang nih. Karena emang perubahan itu kan bisa dimulai ya dari satu suara, yaitu suara kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik. Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sekarang tuh museum makin jadi pilihan buat jalan-jalan loh teman Pro 2. Buktinya nih, Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya mencatat ya jumlah pengunjung museum selama libur sekolah Juli 2026 itu naik lebih dari 13% dibandingkan dengan tahun lalu. Total itu tembus 118.000 lebih pengunjung. Salah satu yang bikin banyak orang penasaran itu hadirnya program Museum Passport ya. Jadi pengunjung bisa ngumpulin stempel dari museum-museum yang ikut program ini. Serunya lagi nanti itu di dalam paspornya ini ada voucher masuk gratis ke beberapa museum dan cagar budaya. Kalau berhasil ngumpulin semua stempel, ada souvenir menarik juga yang udah disiapin teman Pro 2. Nah saat ini juga udah ada 16 museum nih yang ikut berpartisipasi. Termasuk ini Museum Nasional Indonesia, Galeri Nasional Indonesia, Museum Batik Indonesia, sampai Museum Perjuangan Yogyakarta. Jadi kalau kamu nanti masih bingung gitu ya cari ide liburan yang beda, mungkin sekarang saatnya kita coba mampir ke museum ya. Selain nambah pengalaman, kamu juga bisa belajar sejarah dan budaya dengan cara yang lebih seru teman Pro 2. Siapa tahu nanti museum favorit kamu tuh ada di daftar berikutnya. Kayak Uca juga suka banget sih namanya berkunjung, berlibur ke museum. Apalagi sekarang ada ngumpulin-ngumpulin stempel gitu ya, namanya Museum Passport. Itu seru banget sih teman Pro 2. Apalagi nanti juga ada souvenirnya gitu kalau udah kekumpul semuanya. Nanti deh next liburan Uca juga mau ke sana deh teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.